0: dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu, Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
1: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemirsa, Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
3: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
4: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
3: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
5: Okay.
3: Nah, bahkan yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
4: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
6: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya, tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang itu ibunya. Dan mereka masih antusias dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita Pak.
4: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah, kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diantarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung diantarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya, Bahtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi.

0: 100 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
1: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
0: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiari Faim melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan di sejumlah daerah

perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amelia menjelaskan kenaikan

0: Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74.72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
0: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
2: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur, karena memang secara data perkembangan harga wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
0: Di sisi lain, Satgas Pangan

nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus

2 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
2: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
3: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
4: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.

0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi,

koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Angie berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Di menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desiree Starto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Dengar tuntas dengan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Kami kembali ke ruang dengar Anda di 97,9 MHz untuk menghadirkan kembali agenda siar kita untuk saat ini pukul 8.29 menit waktu Indonesia Tengah hingga pukul 9 mendatang. Musik dan info akan kembali menghadirkan harapan kami ya, suasana baru di ruang dengar Anda, baik di tempat kerja, di rumah, ataupun di perjalanan di mana mungkin Anda saat ini tengah menuju ke satu tempat. Dari jalur musik Indonesia, kami hadirkan untuk koleksi perdana Hanya Memuji dari Santi dan Marcel.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang enggak bisa dilakukan sama manusia.
0: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
0: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
0: Menjilat siku sendiri? Enggak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
0: Hah, sabar, aku tes. Susah. Enggak bisa.
1: Yang ketiga, enggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba. Karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan.

0: lagu dari Kahitna di Rantau ini. Karena pendengar, kami telah terhubung dengan Jafar Nur yang akan segera melaporkan pandangan langsung dengan tema mencegah pohon tumbang di musim hujan. Dinas Lingkungan Hidup melakukan perawatan dan penebangan dahan pohon. Selamat pagi Jafar Nur.
1: Selamat pagi rekan RVN cantik.
0: Siap, semangat sekali tampaknya pagi ini. Silakan laporan lengkap Anda.
1: Baik, terima kasih. Ya, pendengar, dalam beberapa hari terakhir Kota Tarakan terus diguyur hujan. Jika beberapa pekan yang lalu panas terik membakar Tarakan, dan pada saat hujan disertai dengan angin dan banyaknya pohon-pohon yang membahayakan bagi pengguna jalan, membuat Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tarakan melakukan penebangan di beberapa ranting ataupun dahan-dahan pohon yang tentunya sangat rapuh. Hal ini sebagai antisipasi jika terjadi angin kencang disertai hujan, pohon tersebut tidak tumbang dan mengenai masyarakat ataupun kendaraan yang berlalu lalang. Selain dari Dinas Lingkungan Hidup, PLN Kota Tarakan juga melakukan hal yang sama, yaitu melakukan penebangan dahan-dahan pohon yang sudah menjulang tinggi dan sangat membahayakan bagi pengguna jalan. Utamanya

0: hujan deras disertai angin mengguyur Tarakan. Mungkin itu yang dapat saya laporkan rekan Esti langsung dari sekitaran Mula Wartan.
1: Terima kasih Jafar Nur yang telah melaporkan secara langsung dari beberapa titik ya, dan tadi dari Jalan Mula Warman terkait aktivitas perawatan dan penebangan dahan pohon oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dalam upaya mencegah pohon tumbang di musim hujan ya, yang mana ini memang cukup membahayakan terutama bagi pengendara yang melintas. Nah, kalau Anda menemukan ada pohon-pohon yang berpotensi bahaya, Anda bisa turut serta berkontribusi untuk bisa melakukan pelaporan ya, bisa melalui aparat desa terdekat yang nanti akan diteruskan kepada dinas terkait. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, setelah laporan dari Jafar Nur, reporter kita, maka untuk selanjutnya kami juga akan menginformasikan terkait harga bahan pokok ya untuk hari ini, yang mana bisa menjadi acuan untuk para ibu atau Anda warga masyarakat Kota Tarakan yang ingin berbelanja ya. Ini rilis resmi dari Dinas Perdagangan Kota Tarakan. Kita mulai dari kategori beras ya. Untuk beras komersil atau reguler ini ada di kisaran harga Rp15.000, Rp18.000, dan Rp19.000 untuk per kilogramnya. Sementara untuk yang beras subsidi ya atau SPHP ini ada di harga Rp13.100, dan beras kita premium dari Bulog Rp15.000. Kalau gula, untuk gula pasir kristal putih kemasan ada di harga Rp20.000, dan gula merah di harga Rp35.000. Sementara untuk kategori minyak goreng untuk kemasan 5 liter ada di harga Rp110.500 hingga Rp125.000. Dan untuk kemasan literan ya, untuk refill atau isi ulang yang premium itu di Rp25.000, sementara yang biasa di Rp23.000. Kisaran harga ini bervariasi, ada juga yang berharga Rp24.000. Dan juga untuk minyak subsidi ada di angka Rp15.700 hingga Rp18.000 per liternya. Untuk kemasan 900 ml ada harga Rp20.500. Lalu kita ke kategori daging-dagingan ya. Untuk daging sapi segar Rp160.000 per kilogram. Sementara untuk daging ayam broiler ini yang bersih Rp43.000, yang kotor Rp40.000. Kalau daging ayam kampung hari ini Rp100.000 per kilogramnya. Daging ayam beku Rp37.500 dan daging sapi beku Rp120.000. Untuk telur per piring Rp58.000, per butirnya Rp2.000. Sementara untuk telur ayam kampung Rp3.000 dan telur bebek Rp4.000. Kita lanjut lagi untuk harga jagung ya, jagung pipilan Rp12.000 dan jagung pecahnya juga sama Rp12.000. Lalu untuk kategori per cabe-cabean, cabai merah besar ada di harga Rp60.000, cabai hijau besar Rp40.000, cabai keriting Rp60.000, cabai tiung kapal Rp50.000, untuk tiung kampung ada di harga Rp60.000. Sementara untuk cabai rawit hijau menyentuh angka Rp80.000 per kilogramnya. Dua bawang, pendengar, untuk bawang merah Rp45.000, sedangkan bawang putih Rp35.000. Kita ke kategori sayur mayur. Kentang 1 kilonya Rp20.000, untuk kol Rp17.000, tomat Rp20.000, wortel Rp25.000, kangkung 1 ikatnya Rp7.000, sementara untuk bayam dan kacang panjang ada di harga Rp8.000. Sawi sendok, sawi manis, dan sawi putih biasa juga seragam Rp8.000. Sementara sawi putih kemasan kilogram ada di harga Rp20.000. Untuk kategori sayur yang ikat-ikatan ini umumnya mengalami kenaikan ya, antara Rp2.000 hingga Rp3.000 dari harga sebelumnya. Nah, kategori ikan, ikan asin teri kecil Rp120.000, ikan asin teri besar Rp60.000, ikan bandeng Rp20.000, ikan layang Rp25.000, ikan tongkol atau cakalang Rp35.000, ikan kakap merah Rp65.000,

udang ukuran sedang 40, mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000, ikan bawal Rp60.000 dan ikan tuna Rp45.000. Iya. Ini dia rilis resmi ya untuk hari ini dari Dinas Perdagangan Kota Tarakan untuk sejumlah harga barang pasar ya atau bahan-bahan kebutuhan pokok kita. Ada yang naik juga ya, terutama untuk sayur-sayuran. Ya kalau daging stabil lah ya, sekitar itu-itu aja. Tapi kalau untuk sayur ini naik antara 2.000 hingga 3.000 dari hari sebelumnya. Oke, pendengar, kita lanjutkan di Rantau dari Kahitna.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz. Selanjutnya akan kembali kita menerima laporan langsung pandangan mata kali ini dari Christovan Hia. Diduga balap liar, adu banteng dua sepeda motor menewaskan dua pengendara. Christovan.
3: Baik, terima kasih. Pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini saya berada di kantor Satlantas Polres Tarakan untuk mengkonfirmasi di mana terjadi balap kecelakaan pada hari Minggu kemarin di daerah Kelurahan Juwata Laut. Dan diketahui bahwa diduga kecelakaan tersebut karena balap liar di Jalan Sungai Maya RT17, Kelurahan Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara itu berujung maut. Saat kami mengkonfirmasi Kasat Lantas Polres Tarakan, Ibtu Abdi Wisnu Pradana melalui Kasih Humas, Ibtu Rusli, mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai kecelakaan di kawasan belakang Polsek Tarakan Utara atau Jalan Sungai Maya Ring Road, di mana korban diketahui berinisial AF, berumur 16 tahun, seorang pelajar yang mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi KU3546 GS serta NS berumur 19 tahun yang merupakan pengendara sepeda motor dengan plat KU5062 GU, di mana keduanya merupakan warga kelurahan Karang Harapan RT1 Kota Tarakan. Dan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, di mana AF melaju dari arah Sungai Maya menuju Rumah Sakit Bayangkara dengan kecepatan tinggi, pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai NS. Akibat benturan tersebut, NS meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara AF mengalami cedera kepala, patah gigi, luka lecet pada lutut kanan, dan patah tangan kiri, di mana korban sempat menjalani perawatan di RS Bayangkara Kota Tarakan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Mana juga Kasih Humas Polres Tarakan mengungkapkan hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan balap liar, dan informasi awal yang diperoleh dari saksi menyebut kedua kendaraan sebelumnya melaju searah sebelum salah satu pengendara berputar balik dan bertabrakan. Meski demikian, pihak kepolisian masih terus mendalami penyebab pasti kecelakaan berdasarkan hasil penyelidikan sementara. Untuk faktor yang diduga menjadi penyebab kecelakaan adalah kurangnya kehati-hatian pengendara saat membawa sepeda motor. Dan Ibtu Rusli juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga di kawasan Juwata Laut dan Jalan Sungai Maya, agar segera melaporkan aktivitas jika terjadi kembali di balap liar melalui layanan darurat call center 1110. Demikian laporan sementara yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1 Tarakan.
2: Terima kasih Christovan Hia yang sudah melaporkan peristiwa terkait lengah lantas ya, adu banteng dua sepeda motor yang menewaskan dua pengendara. Ini menjadi pesan bagi kita semua agar senantiasa berhati-hati di perjalanan. Kita kembali dengan program yang masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda, lagu dan info pagi.
4: A few minutes later.
5: Astaga, so siang.

dalam sekejap.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: mau ke mana, Bu?
1: Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak.
0: Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya.

Tessa, Idol, Liku-liku Laki-laki. Lagu yang dirilis tahun 2006 ini sudah membawa kita di menit ke-34 dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, saat ini masih berlangsung fenomena El Nino ya, karena BMKG memprediksi El Nino berlangsung hingga awal 2027 dengan dampak musim kemarau lebih panjang, suhu lebih panas, ada peningkatan resiko dehidrasi, heat stroke, dan juga infeksi saluran pernapasan atas. Karena itu masyarakat diimbau menjaga hidrasi dengan minum air putih minimal 2 liter per hari, serta rajinlah mengonsumsi buah yang kaya kandungan air untuk mencegah dehidrasi. Lindungi diri Anda selalu saat cuaca panas dengan mengenakan pakaian berbahan katun, gunakan tabir surya minimal SPF 30 dan kurangi aktivitas luar ruangan dari pukul 11 hingga pukul 15 ya. Jadi pendengar, fenomena El Nino itu menghasilkan musim kemarau ya, yang lebih panjang dengan suhu udara yang lebih panas dari biasanya. Jadi jangan heran kalau siang-siang panas, terus malamnya nanti akan hujan, begitu terus sebagai siklus ya. Jadi ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk tetap menjaga kesehatan, terutama dari ancaman heat stroke dan dehidrasi ya, yang sudah disampaikan sebelumnya tadi. Jangan lupa juga untuk mengurangi aktivitas fisik berat dari interval waktu pukul 11 siang hingga pukul 3 sore, karena intensitas radiasi ultraviolet berada pada tingkat tertinggi pada interval waktu tersebut ya. Jadi kondisi ini bisa memicu peningkatan suhu tubuh secara drastis atau heat stroke yang bisa menyebabkan kematian. Nah, masyarakat dari berbagai usia dan kalangan dapat mengalami heat stroke, bahkan bayi dan lansia itu punya resiko lebih tinggi. Jadi sekali lagi, kurangi aktivitas pada rentang waktu yang disebutkan agar peluang lebih kecil juga untuk terkena head stroke dan kelelahan berlebih ya. 36 menit dari pukul 9, kalau tadi ada Tessa Idol, Liku-liku Laki-laki, selanjutnya akan hadir ini dia dari Smash dengan Gadisku.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless,

Tahu nggak sih, Oxford University Press mengumumkan kata brain rot menjadi kata yang populer di tahun 2024. Brain rot, istilah yang menjadi perhatian sepanjang tahun 2024 karena dampak media sosial yang makin memprihatinkan. Brain rot secara harfiah artinya pembusukan otak. Istilah yang menggambarkan seseorang yang gemar mengkonsumsi konten-konten digital berkualitas rendah atau receh secara berlebihan. Brain rot sangat berpengaruh di dunia nyata. Fenomena ini merupakan pelemahan otak atau daya pikir yang membuat pengguna media sosial menjadi malas berpikir berat. Ketika mereka menghadapi masalah atau tidak menyukai sesuatu, maka mereka cenderung menghindari daripada menyelesaikannya. Namun, ada beberapa cara mencegah brain rot. Di antaranya, kontrol diri, atur waktu antara scrolling time dan kapan meletakkan gadget, mematuhi peringatan jam tidur, dan yang terakhir, tahu waktu. Jadi, apakah kamu salah satunya?

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan

bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tarakan siang ini saya Heri Susanto hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah, menggantikan rekan RV Febrianti. Rangkaian informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nantinya pada pukul 11 juga ada rangkaian lagu daerah yang kami suguhkan untuk Anda hingga pukul 12. Dan kemudian nanti ada dinamika olahraga, sajian informasi bersama Pro 3 RRI terkait perkembangan olahraga. Dan juga ada berita pagutaga kami hadirkan pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, lagu dari Agnes Monica kami hadirkan untuk Anda menemani di siang hari ini bersama Pro 1 Tarakan.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji

Ya, berarti mana-mana ada informasi kami hadirkan untuk Anda, yaitu mengenai KPK memantau perkembangan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dan menurut Budi, KPK melihat adanya komitmen Kapolri dan Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, dia meminta masyarakat turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Di sisi lain, Budi juga menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polkam Mahfud MD. Mantan Cawapres itu juga mengusulkan KPK untuk mengambil alih penanganan perkara terkait mantan Jampitsus tersebut. Mahfud mengatakan hal ini dimungkinkan berdasarkan pasal 110A Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Namun Budi mengatakan saat ini proses penyidikan masih berlangsung pada tahap awal. Budi menambahkan majelis hakim akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Informasi untuk Anda mendengar siang hari ini dari rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, di Malinau Siang, edisi hari ini 14 Juli 2026. Dan kami sudah terhubung bersama Ading Revlin yang akan melaporkan terkait uji publik Raperda Wilayah Adat di DPRD. Ading Revlin, selengkapnya.
1: Mendengar, saya berada di ruang rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau di pagi hari ini, di mana sedang berlangsung agenda uji publik terkait Raperda Wilayah Adat di sejumlah wilayah adat di Kabupaten Malinau, di mana dalam uji publik ini akan yang membahas terkait rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pengukuhan dan penetapan wilayah adat. Agenda rapat berfokus pada uji publik terhadap pengukuhan dan penetapan sejumlah wilayah adat, meliputi Pakinaye, Tahol di Desa Salas, kemudian Tahol Desa Seruyung, Tahol Desa Putat, Besar Bahu Hulu, Punan Long Ranan, Abai Sembuak, Punan Long Adiu, Paking, Punan Semolon, Kelapis, dan Pujungan. Melalui forum uji publik ini, DPRD Kabupaten Malinau membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap substansi Raperda sebelum pembahasannya dilanjutkan pada tahap berikutnya. Dan di ruang rapat gabungan DPRD Kabupaten Malinau pada pagi hari ini sudah hadir sejumlah tokoh terkait, termasuk tokoh adat dan beberapa camat, kemudian kepala desa di wilayah-wilayah yang menjadi pembahasan dalam Raperda ini, termasuk OPD teknis. Dan saat ini agenda masih pada tahap penyampaian pendapat atau aspirasi terhadap para undangan. Kegiatan ini diprediksi akan berlangsung panjang hingga siang nanti, karena pembahasannya sendiri kini masih berlangsung alot dengan pencarian atau penyatuan beberapa opini di satu ruang pembahasan di pagi atau siang hari ini. Demikian untuk sementara yang bisa kami laporkan dari ruang rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau. Selanjutnya saya kembalikan ke ini di studio.
0: Baik pendengar, demikian tadi laporan langsung Ading Revlin terkait uji publik Raperda Wilayah Adat langsung dari gedung DPRD Kabupaten Malinau. Dan kembali menemani Anda di sajian lagu-lagu dan informasi untuk siang hari ini hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita. Dan setelah itu nanti sajian lagu-lagu daerah Nusantara kembali akan menemani Anda hingga pukul 12 menjelang dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Gini sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Radio Republik Indonesia Malino kembali menemani Anda untuk siang hari ini. Kita ke informasi terkait hari pertama sekolah. Antusias orang tua warnai awal tahun ajaran baru di Malino. Iya, kemarin hari pertama masuk sekolah ya, suasana penuh semangat mewarnai hari pertama masuk sekolah di Kabupaten Malino, Senin 13 Juli 2026. Setelah menikmati libur panjang sejak pertengahan Juni, ribuan peserta didik kembali memulai aktivitas belajar pada awal tahun ajaran 2026-2027. Pemandangan paling mencolok terlihat di jenjang PAUD dan sekolah dasar ketika para orang tua setia mendampingi anak-anak mereka memasuki lingkungan sekolah. Bagi sebagian anak, hari pertama menjadi pengalaman baru yang bercampur antara rasa penasaran, semangat, dan gugup saat berpisah dengan orang tua untuk pertama kalinya. Salah seorang wali murid kelas 1 SD Astuti mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengantar putrinya di hari pertama sekolah untuk memberikan dukungan. Awal tahun ajaran ini sekaligus menandai berakhirnya rangkaian sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang PAUD SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Malino melalui Dinas Pendidikan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malino Parsi menegaskan seluruh satuan pendidikan telah memulai kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan yang telah ditetapkan. Menurutnya, hari pertama sekolah bukan sekedar dimulainya kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi momentum bagi peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan baru bersama guru maupun sekelas, terutama bagi murid yang baru memasuki jenjang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Malino juga memberikan perhatian khusus terhadap momentum tersebut dengan mengimbau aparatur sipil negara ASN untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah. Ya, dan kebijakan itu dituangkan dalam surat edaran Bupati Malino nomor 060/19/hukum/2026 tentang dukungan penguatan ketahanan keluarga bagi aparatur sipil negara pada hari pertama masuk sekolah yang ditetapkan pada 10 Juli 2026. Demikian pendengar untuk informasi siang hari ini. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Aku Wina. Aku sedang berduka. Separuh jiwaku, penyemangat hidupku, ibuku baru saja meninggal dunia karena COVID. Aku kecewa, aku tak bisa menemani ibu di masa akhir hidupnya. Tak bisa memegang tangannya, bahkan tak bisa memeluknya. Aku terluka karena aku tak bisa membisikkan kalimat La ilaha illallah di hembusan nafas terakhirnya. Aku hanya bisa menyampaikan salam terakhir dengan melambaikan tangan dari kejauhan pada sebuah kotak kayu yang perlahan dimasukkan ke dalam liang lahat. Aku sedih, tapi aku ikhlas karena itu protokol yang harus dilakukan pada jenazah COVID. Ini hanya aku bersama ayah dan adikku yang sedang berjuang untuk sembuh. Bersyukurnya mereka tidak terlalu parah karena mereka telah divaksin. Doaku ya Tuhan, pandemi ini segera berlalu agar tak ada lagi Wina-Wina yang lain yang harus kehilangan senyuman bahagia.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: kita nonton ondel ondel.
1: Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan sajian lagu-lagu daerah Nusantara di siang hari ini, dan waktu sudah menunjukkan tepat di pukul 12. Saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laris Garcia, please you can stop moderating. Thank you.
2: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Ini saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
3: Menurut
2: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI terus mengucapkan

Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal

0: ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every the grand slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui

0: Di jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut yang bermain.
4: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Tarakan Timur FM 97,9 MHz. Atau Anda yang ada di Tanjung Selor dapat mendengarkan siaran kami di FM 99,9 MHz. Baik pendengar, sebelum kami hadirkan yaitu informasi dalam berita Paguntaka pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, berikut kami hadirkan rangkaian lagu pop Indonesia dan juga informasi di Tarakan siang ini.

pendengar, satu lagu dari Rio Febrian duet dengan Margaret dengan Karisma Cinta, dan sebelumnya juga ada Sally Korita Food ya lewat Terbujuk. Nah, pendengar, informasi kami hadirkan mengenai BMKG ini mengingatkan nelayan dan juga kapal feri khususnya untuk yang berada di NTB ya, dan ini karena memang di NTB ada potensi gelombang laut ya yang mencapai 6 meter. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut sangat tinggi di sejumlah perairan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Gelombang laut di NTB ini diperkirakan mencapai ketinggian antara 4 hingga 6 meter, terutama di bagian selatan Lombok. BMKG meminta nelayan dan transportasi laut kapal feri meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di wilayah perairan. Kondisi tersebut dipicu oleh meningkatnya kecepatan angin di kawasan NTB. Perakirawan Stasiun Meteorologi NTB, Andre Jersey, mengatakan masyarakat perlu memperhatikan perkembangan cuaca sebelum berlayar. Langkah ini penting untuk menghindari risiko kecelakaan di laut. BMKG juga menjelaskan angin permukaan di wilayah NTB saat ini bertiup dominan dari arah timur hingga selatan, dan kecepatan angin maksimum tercatat mencapai 37 km per jam. Peningkatan kecepatan angin diperkirakan terjadi di Selat Lombok bagian utara dan selatan, perairan bagian selatan Pulau Lombok. Kemudian juga Selat Alas bagian selatan dan perairan utara dan selatan Pulau Sumbawa hingga Samudra Hindia di selatan NTB. BMKG juga menuturkan kondisi ini diperkirakan berlangsung terutama pada pagi hingga dini hari, dan pihaknya juga memperkirakan gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter di beberapa wilayah lainnya. Daerah tersebut meliputi Selat Alas bagian utara dan selatan, lalu perairan selatan Pulau Sumbawa serta Samudra Hindia di selatan Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, gelombang dengan ketinggian lebih rendah sekitar 0,5 hingga 1,25 meter ini diperkirakan terjadi di Selat Lombok bagian utara dan juga perairan utara Pulau Sumbawa serta Selat Sape bagian utara dan selatan. Informasi untuk Anda pendengar siang hari ini dari tentang BMKG ingatkan kapal feri dan nelayan terkait gelombang laut di NTB yang berpotensi mencapai 6 meter dari rri.go.id.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

0: mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi, saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau untuk siang hari ini, dan demikianlah kebersamaan kita di sajian lagu-lagu tembang kenangan. Selanjutnya, Pro Dangdut akan kembali hadir menemani Anda hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang masih bersama kami di siang hari ini, tetap dengarkan RRI Malinau dan jangan lupa ikutan gabung nanti di Pro Dangdut.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

95,3 Radio Republik Indonesia Malino. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dan siang hari ini Eni mengajak Anda yang ingin berpartisipasi, silakan nanti di WA kami 0821-5571-2250 atau yang mau ikut bergabung di live TikTok RRI siang hari ini, silakan langsung gabung aja ya di live TikTok RRI. Nanti boleh salam-salam di sana, request juga boleh, nanti kalau lagu nyari kita puterin. Nanti akan Eni bacakan juga yang mau titip salam di kolom komentar. Oke, yang mau bergabung langsung di live TikTok kita tunggu ya. Tadi sudah ada yang mau salam-salam nih buat teman-teman di PT RBS Malinau, katanya dari Tam. Terus juga ada Pak Dadi dari Tangerang. Dan juga tadi ada siapa nih? Ada user, ada Acong dan Rumah Sehat Malinau. Ada Abdi Gantari, siang, siang juga. Malinau Utara, dari Malinau Utara. Halo Malinau Utara, di sana gimana Malinau Utara? Aman enggak? Banjir enggak kemarin? Tulung Agung Jatim juga. Halo Tulung Agung Jatim. Ada user. Mantap ya siaran FM Radio Malino, kira-kira sampai di Krayan enggak? Coba dipantau sampai enggak tuh Krayan. Tapi ini kan bisa live nih. Berarti bisa download dong RRI digital, lewat kalau RRI digital bisa tuh nyampe Krayannya. Di luar Krayan juga bisa didengar di mana aja. Yuk, Kak user jangan lupa di-download ya, atau enggak bisa langsung nonton kita di live YouTube, di live TikTok aja setiap harinya. Oke, salam buat teman-teman di Krayan semuanya ya, dari kita di Malinau nih, Kak user jauh kali di Krayan. Malinau aman katanya. Oke, Malinau Utara aman. Iya, walaupun kemarin sempat banjir di beberapa titik ya, tapi alhamdulillah kemarin banjirnya sudah surut. Dan kita berharap semoga tidak hujan lebat lagi kayak kemarin semalaman, akhirnya banjir.

paginya begitu kan. Oke, kita tinggalkan banjir. Gimana kalau kita dangdutan dulu siang hari ini sampai dengan sore nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah kebersamaan kita. Jadi yang mau request boleh, salam-salam juga boleh. Ini tunggu partisipasinya di live TikTok RRI siang hari ini ya. Yang ada di luar Kabupaten Malinau mungkin mau disapa-sapa, atau yang juga nih kayak tadi ada yang dari Palembang, dari Jatim loh, mau nyapa teman-teman yang ada di Malino, silakan nanti akan Eni bacakan. Baik, kita akan ke lagu dulu ya. Kali ini coba akan Eni putarin dari lagunya ini Cynthia dulu deh, Cintailah Dia.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau, kembali lagi di Pro Dangdut adalah kita. Ya, masih menemani Anda semuanya di sajian lagu-lagu dangdut untuk siang hari ini ya, sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Dan ini juga masih mengundang partisipasi yang mau ikutan bergabung di live TikTok kita untuk siang hari ini. Silakan, nanti mau request-request boleh, salam-salam boleh di sana. Seperti siang hari ini sudah ada Kak Yusar, Kak Abdurrahman dari KTT. Terus ada Cucu Meong, hadir selalu ya. Tadi juga ada yang mau request Kak Acong dari Lore, katanya hujan di malam minggu. Oke, baiklah, ntar kita puterin ya. Kalau minggu kemarin juga memang hujan sih di sini. Kemarinnya hujan sampai banjir kita. Request lagu Kerinduan, Padli. Padli tadi mana Nurukannya? Oke, Nurukan jika hujan katanya, lagi musim hujan kita ya. Tapi semoga enggak banjir. Ada Timbul dari Bandar Tawau Sabah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat petang, selamat bertugas. Halo Tawau. Tadi juga ada yang dari Sarawak loh. Tadi mana ya? Tadi komennya di atas udah ketutup. Pokoknya yang lagi mantau kita nih di Sabah, di Sarawak, dan dimanapun berada, selamat menyaksikan, selamat mendengarkan. Boleh request, boleh salam-salam juga. Mungkin ada teman, sahabat, rekan, keluarganya yang ada di Malinau, bisa titip salam di kolom komentar, nanti akan ini bacakan. Kak Timbul dari Bandar Tawau Sabah. Oke, tadi ada yang request lagunya Hujan di Malam Minggu, sudah ini siapkan untuk Kak Acong tadi di Loreh sana. Selamat siang juga buat warga Loreh yang mungkin juga mendengarkan siang hari ini. Silakan gabung ikut di live TikTok kita untuk siang hari ini ya. Dan nanti juga tadi dari lagunya, siapa tadi? Ada Padli tadi dengan lagunya Kerinduan ya? Bener gak sih? Mana tadi? Oke, nanti coba ini carikan ya. Kalau gitu kita dengerin dulu dari lagunya Bintang, Hujan di Malam Minggu.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapai Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapai Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapai Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Iya, kembali lagi masih di 95,3 Radio Republik Indonesia. Malina masih di Prodangdut. Adalah kita. Ada Tuti Wibowo tadi, Tera Jana, terus juga ada Ridho Roma dengan lagunya Kerinduan tadi yang request sama Kak Padil dari Nunukan tadi ya. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok kita untuk siang hari ini. Oke. Yang mau ikutan bergabung, pendengar silakan bergabung di live TikTok kita. Nanti Anda bisa salam-salam di sana, bisa sapa-sapa juga. Ada yang sudah bergabung, ada Kak Mut, ada siapa tadi ya? Ada Muk dari Sabah, Malaysia katanya. Jauh banget ya Sabah Malaysia. Ada yang dari Makassar juga tadi, Kak Spardi. Terima kasih sudah ikutan bergabung untuk siang hari ini di live TikTok kita. Boleh boleh salam-salam, boleh juga request. Kira-kira mau dengar lagu apa nih? Kurang lebih sekitar 30 menit lagi nih kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Oke, sudah ada siapa lagi nih ya? Ada inisial R. Halo Mbak Ini, halo. Malino Tarakan enggak ada, Aji Reza. Betul. Itu Aji Reza RRI mana ya dia ya? Soalnya RRI banyak. Kalau di Malino enggak ada yang namanya Reza. Adanya di sini Rizky. Rizky. Oke, terima kasih. Iya, kalau kita bergeser dulu ke lagu berikutnya untuk siang hari ini. Tadi kita ngomongin soal SMS-SMS yang zaman dulu tuh cukup apa sih namanya? Cukup-cukup bikin kita seneng banget kalau misalnya dibaca SMS-nya. Kalau kata kamu tadi ya, kalau kirim salam ataupun juga sapa-sapa begitu di radio. Iya, kita mengingat kembali masa-masa itu lewat lagunya Ria Amelia kali ya, dengan judul lagunya SMS. Bang SMS.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Kembali lagi masih di 95,3 Radio Republik Indonesia. Malinau masih di Prodangdut adalah kita. Masih bersama ini menemani Anda semuanya pendengar. Setelah tadi sudah beberapa saja lagu kami hadirkan. Terima kasih juga yang sudah ikutan gabung di live TikTok RRI Malinau ya. Yang mau ikutan bergabung silakan bergeser ke live TikTok kita gitu. Boleh sapa-sapa di sana, request juga boleh. Tadi ada Ria Amelia dengan SMS, Bang, SMS siapa ini Bang? Itu mengingatkan kita pada zaman-zaman dulu kita masih pakai SMS. SMS-nya panjang-panjang, kepotong, kasihan gitu ya. Terus tunggu lagi dengan bonus-bonus SMS gitu kan. SMS sekali bonusnya 30 biasanya kayak gitu. Iya, itu sedikit bernostalgia ke zaman dulu ya. Ada juga tadi lagunya siapa tadi ya? Karena pengalaman katanya. Iya, kita butuh pengalaman sore, kehidupan.
1: Sapa buat Haji Ula.
0: Oke. Okay.
1: Semua deh warga Ogi.
0: Oke. Okay.
1: Apa sih?
0: Dari siapa nih?
1: Kerukunan keluarga besar maka kakak BM ya? Siapa aja beliau sering dengerin?
0: Oh,
1: Toko Emas.
0: Toko Emas. Dalam untuk Haji Ula, Ula ya? Mm-mm. Haji Ula, oke okay, pokoknya ya.
1: Pokoknya mereka yang pergi ke ini ke daerah Ahmad sih belakang ke kebun.
0: Oke, okay, yang lagi di kebun-kebun juga pastinya. Di Lore juga tadi katanya mendengarkan juga.
1: Kebun semangka, terus ada apa? Ikan kolamnya, tapi bukan janda sih, ikan dalam kolam.
0: Oh, ikan dalam kolam. Oke.
1: Bawa benih ikan.
0: Iya, pokoknya yang lagi memantau kita dimanapun di frekuensi 95,3 ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi RR Digital juga ya, lagi beraktivitas, lagi istirahat siang, lagi di kebun, di mana aja, di penjuru dunia, belahan dunia manapun. Selamat siang, selamat mendengarkan di program Prodangdut kita hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita akan bergeser ke lagu berikutnya. Kalau tadi kita ngomongin soal ikan dalam kolam, ada juga nih lagunya, Ikan dalam kolam.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Kembali masih di Pro Dangdut. Adalah kita terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan di program Pro Dangdut untuk edisi hari ini, pendengar, dan tanpa terasa waktu kebersamaan kita sudah berakhir. Terima kasih buat semuanya yang mendengarkan di frekuensi 95,3 ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Dan juga yang sudah bergabung di live TikTok kita, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa yang belum gabung, belum follow, di follow ya. Nanti kalau kita live lagi bisa ikutan bergabung lagi di program Pro Dangdut ataupun program lainnya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, menutup kebersamaan kita untuk hari ini di Pro Dangdut. Satu lagu terakhir akan Eni hadirkan. Kali ini ada dari lagunya duo Anggrek dengan judul Goyang Nasi Padang. Ada yang belum makan siang gak nih? Jam segini belum makan siang, ini namanya udah makan sore ya. Oke, yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya, belum sempat makan siang, istirahat dulu sejenak, makan siang dulu, kembalikan lagi tenaganya yang sudah terkuras dari pagi tadi, sambil ditemani dengan lagunya Goyang Nasi Padang. Dan Eni yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

0: Piala Dunia RRI.
1: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA pasal 6 sudah menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak dengar. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari miliknya Susi Wulandari, Salahkah Aku, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan mengikuti kentongan bersama Andre Dwi Rianta. Dan acara kentongan ini dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Tetap bersama kami di 97,9 MHz RRI Pro 1 Tarakan.

0: Ya, selamat sore pendengar program 1 RR Tarakan di manapun Anda berada. Senang sekali ya kita kembali berjumpa dalam program Dialog Kentongan untuk edisi Selasa 14 Juli 2026 ya. Kembali kami menyapa Anda melalui program 1 RR Tarakan FM 97,9 MHz. Untuk Anda yang berada di Kabupaten Bulungan, kami juga menyapa Anda melalui FM 99,9 MHz. Juga pendengar kami yang berada di SPRRI Malinau ya, yang mendengarkan melalui 95,3 MHz. Kami juga tidak lupa untuk menyapa Anda yang mendengarkan melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital, serta Anda yang menyaksikan secara langsung ya melalui YouTube channel RRI Tarakan Official. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami juga membuka kesempatan bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi. Kami buka line telepon di 082153209845, atau Anda bisa kirimkan juga melalui komentar YouTube ya di RRI Tarakan Official atau melalui media sosial kami di RRI Tarakan ya, baik melalui program 1 RRI Tarakan atau melalui kanal PPID kami juga. Dan pendengar, seperti yang Anda sudah lihat di media sosial kami, bahwa di kesempatan sore hari ini Kentongan mengangkat sebuah judul ya, yang tentunya berkaitan dengan bagaimana upaya-upaya yang harus kita lakukan, yaitu Kota Tangguh, Strategi Preventif Menghadapi Kerentanan Lahan dan Pasang Air Laut di Kota Tarakan. Bersama kami di studio program 1 RR Tarakan ini telah hadir ketiga narasumber yang tentunya akan memberikan edukasi, pencerahan terkait dengan judul kita di kesempatan sore hari ini. Yang pertama saya sapa ada Bapak Insinyur Subono Samsudin. Beliau merupakan pengamat lingkungan di Kalimantan Utara ya, dan juga di Kota Tarakan tentunya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Subono.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Andri dan pendengar semuanya.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan kemudian di sebelah beliau juga telah hadir Kasih Pencegahan BPBD Kota Tarakan, Pak Budi Sunyoto. Selamat sore Pak Budi.
2: Selamat sore Mas Andri.
0: Sehat ya Pak ya?
2: Sehat, salam tangguh untuk semua.
0: Salam tangguh, ya. tangguh ya. Dan tepat di sebelah saya, ya kalau yang ini juga pasti sudah tidak asing bagi pendengar dan juga pemirsa Kentongan, ada Pak Muhammad Sulam Hilmi ya, Kepala BMKG Kota Tarakan. Assalamualaikum, selamat sore Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Andri.
0: Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah, selamat sore juga para pemirsa RRI.
0: Baik, nah berbicara mengenai tema kita di kesempatan sore hari ini, kalau begitu saya langsung ke Pak Hilmi dulu. Pak Hilmi, kalau berbicara karakteristik geografis kita ya, di Kota Tarakan, khususnya sebuah kota pulau gitu, kemudian Pak Hilmi, secara klimatologi sebenarnya berkaitan dengan pola curah hujan, kemudian fenomena pasang air laut ya, yang berkaitan dengan judul kita di kesempatan sore hari, atau masyarakat biasa menyebutnya dengan rob.
3: Banjir rob
0: di perairan Tarakan. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ada perubahan yang signifikan tidak Pak setiap tahunnya di Kota Tarakan?
3: Ya, baik, terima kasih Bang Andri. Saya sapa dulu Pak Insinyur Subono ya. Ini baru pertama kali saya ketemu ya. Pak Budi ya, dan para pemirsa RRI di Tarakan, di Tanjung Selor ya, Bulungan ataupun di Malino ya. Baik Bang Andri, kalau kita berbicara tentang tinggi muka air laut ya, dari tahun ke tahun, ini tentu tidak lepas dari yang namanya perubahan iklim ya. Jadi climate change ini, perubahan iklim, salah satu dampaknya ya yang nyata adalah meningkatnya tinggi muka air laut dari tahun ke tahun. Nah, kemudian yang dirasakan oleh warga tentu ya, semakin sering terjadinya fenomena banjir rob ya. Ya itu tadi, karena dampak perubahan iklim, kenaikan suhu global ya, ini salah satu dampaknya kenaikan muka air laut. Ya tentu banjir robnya juga akan sering terjadi. Dan fenomena ini ya biasanya terjadi ketika bulan ya dalam masa edarnya itu berada titiknya paling dekat dengan bumi. Nah ini juga biasanya akan mengakibatkan banjir rob cukup tinggi ya. Baik. Di wilayah-wilayah pesisir ya. Dan banjir rob ini bisa berpotensi dalam sebulan ya bisa dua kali ya. Jadi di periode awal bulan ya. Bulan ini maksudnya ya, bulan apa?
4: Iya,
3: bulan. Bulan ya, bukan bulan,
0: bukan bulan kalender.
3: Bulan bukan bulan kalender ya. Jadi bulan yang di
0: angkasa
3: ya, ya, ya, bulan itu ya, moon ya. Nah, itu ya. Jadi di awal bulan hilal ya, tanggal 1 ya atau menjelang tanggal 1 ya, tanggal 28, 29, 30 ya, 5 hari ya. Kira-kira ya. kemudian juga di periode bulan purnama. Nah, ini juga rentan terhadap potensi banjir rob. Tentu ini menjadi fenomena yang sering dialami oleh masyarakat kita di akhir-akhir ini ya. Ya itu tadi karena adanya fenomena perubahan iklim.
0: Baik.
3: Mungkin itu sebagai pengantar,
0: Pak. Baik, Andri. Baik. Baik, kita langsung ke Pak Subono terlebih dahulu. Pak Subono, dari pengamatan Bapak ya sebagai pengamat lingkungan, ada pengaruh tidak sebenarnya?
1: Bisa gak kalau Pak Budi dulu ya? Pengamat biar terakhir.
0: Baik, Pak Bono mau mengupdate dulu berarti ya, Pak Budi.
1: Mengamati dulu ya.
0: Baik, karena requestnya Pak Bono kita ikutin deh.
1: Ini drill pengamat itu.
0: Iya, drill pengamat ya. Iya, ini udah kayak pertandingan sepak bola nih jadinya nih. Oke, kalau gitu saya ke Pak Budi deh. Pak Budi.
2: Yang ditanya pelaku semua masalahnya. Pengamatnya terakhir.
1: Padahal belum selesai tadi.
0: Baik, iya. Nanti kita lanjut lagi nih Pak kaitannya dengan cuaca ya nanti. Kalau gitu kita ke Pak Budi. Pak Budi, kalau berbicara ini kota tangguh ya, sesuai dengan judul kita gitu ya. Kan kita meng-highlight wilayah-wilayah pesisir kita. Masyarakat kita kan banyak yang bermukim di daerah-daerah pesisir yang notabene sekarang ini rentan terkena dampak dari banjir rob. Ada perhatian khusus enggak Pak dari BPBD mungkin kaitannya dengan banjir rob ini? Karena kan kita tahu wilayah pesisir misalnya erupsi dan lain sebagainya.
2: Baik Mas Andre, seperti tadi yang disampaikan di awal, misi kita ingin membangun, kalau kita secara spesifik, kota Tarakan menjadi kota yang tangguh ya, berkaitan dengan menghadapi ancaman bencana. Dan tak lupa juga pada sore ini saya juga menyapa rekan-rekan, terutama senior saya ini, Pak Bono pas ini hadir juga dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan juga menjadi satu momentum untuk saling bertukar pengalaman yang sebelum dan sekarang, yang pra untuk kedepannya. Supaya nanti ada titik temu, apa sih strategi yang bisa dimainkan berkaitan dengan, kalau di kami adalah PB, penanggulangan bencana. Termasuk Pak Kilmi, ya mudah-mudahan selalu sehat juga, selalu bersama-sama kami dalam langkah untuk mengatasi permasalahan seperti ini. Nah, strategi apa yang nanti dimainkan dalam proses penanggulangan bencana, khususnya untuk membangun kota Tarakan menjadi tangguh, terlebih dalam isu-isu yang berkembang, terutama di kawasan-kawasan pesisir, kerentanan lahan, dan bagaimana peningkatan muka air laut tadi disampaikan. Tentunya kami juga selalu memberikan pemetaan secara administrasi kami. Dalam proses perencanaan kami memprovokasi rekan-rekan yang membidangi, terutama rekan-rekan di PUPR-nya, bagaimana ya tata guna lahannya itu bisa sesuai dengan hal-hal yang menyangkut rekomendasi tentang risiko bencana yang akan dihadapi, terlebih di kawasan-kawasan pesisir. Dengan sekarang tinggi muka air laut yang tadi disampaikan ya Pak Kimi dengan data-data seperti itu, tentunya kami selalu aktif, tidak tinggal diam. Terdata dalam proses kajian risiko bencana kami yang baru kami susun tahun lalu 2025, itu ada beberapa kawasan yang memang secara bentang, ya kita bicara secara bentang, itu memang akan mengalami semacam apa ya, permukaan-permukaan yang akan terendam oleh banjir rob itu sendiri. Karena salah satu ancaman di kajian risiko bencana itu adalah di kota Tarakan ini ada peningkatan gelombang dan abrasi. Nah, ini yang harus tetap diwaspadai. Karena apa? Dengan semakin meningkatnya setiap tahun ya muka air laut, tentunya tingkat rendaman dalam kawasan-kawasan permukiman terutama yang dari pesisir tentunya mengalami peningkatan. Apalagi dengan pembangunan-pembangunan yang saat ini seringkali tidak dibarengi dengan studi-studi yang baik dalam arti tata cara untuk bagaimana menghadapi pola-pola arus dan sebagainya. Contoh yang saya sampaikan dalam kajian itu ada beberapa kawasan yang terdeteksi akan mengalami peningkatan-peningkatan luasan ya, luasan genangan. Contoh di Karanganyar Pantai ya, Selumit Pantai, Lingkas Ujung ya, yang awalnya mungkin secara rings atau jarak dari garis pantai misalnya itu cuma 1 kilo paling jauh gitu ya. Ini sekarang bisa mencapai lebih dari itu. Artinya kami juga mengajak masyarakat dengan edukasi kami, sosialisasi kami secara terus menerus, itu kita hadirkan kepada mereka. Termasuk kami juga memasang sistem peringatan dini berupa rambu-rambu juga. Nah, inilah sebagai bentuk mitigasi kami yang kami hadirkan juga. Bagaimana perhatian kami di bidang kebencanaan ini melalui BPBD Kota Tarakan ini ingin merangkul masyarakat untuk semua terlibat dalam tingkat partisipasi juga. Bukan semua terus di serahkan semuanya kepada pemerintah, tapi bagaimana kami mengajak itu, seperti itu. Berbeda dengan nuansa yang dibangun adalah di kawasan timur. Kawasan timur itu juga merupakan ada rob, tapi nggak kelihatan karena apa? Secara garis pantai lepas, ya itu nggak terlihat, tertutup oleh tingginya pasang surut air laut yang secara langsung. Tapi kalau yang di kawasan yang saya sebutkan tadi, kawasan barat dan sebagainya, itu cukup terlihat karena apa? Secara tadi kalau tidak dibarengi dengan kondisi-kondisi tertentu, dengan kondisi iklim, dengan curah hujan dan angin, mungkin itu akan datang landai tapi melambat tapi pasti, kan gitu. Dengan genangan-genangan yang dialami oleh masyarakat. Nah, inilah pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tarakan melalui BPBD Kota Tarakan, selalu hadir memberikan rambu-rambu, bahkan sarana-prasarana itu kita coba selalu update, selalu juga lengkapi dengan pelatihan-pelatihan maupun rambu-rambu, supaya masyarakat terbantu ketika ada sesuatu yang dialami yang mungkin asing bagi mereka yang awalnya belum tahu, itu mudah-mudahan sekarang menjadi tahu, sehingga semakin tahu banyak masyarakat untuk berbuat dalam proses kesiapsiagaan yang dibangun, berarti itulah menjadi cermin bahwa masyarakat Kota Tarakan menjadi masyarakat yang tangguh untuk menghadapi bencana. Mungkin sementara itu. Baik. Pak Sandri.
0: Baik, terima kasih Pak Budi. Ini update menggambarkan satu contohnya adalah wilayah
2: situasinya
0: di Tarakan Barat dan juga Tarakan Timur yang kita ketahui Tarakan Barat ini kan didominasi perkotaan kita di sana. Kalau dari Pak Bunu sendiri melihat update kondisi sekarang gitu ya, pasti akan Pak Bunu bisa membandingkan dengan era dulu ya, sebelum yang sekarang ini Pak Bunu. Masyarakat dominan sekarang banyak juga yang membangun justru di daerah-daerah pesisir yang tadinya mungkin kita harapkan bisa menjadi pencegah banjirop atau dampak dari banjirop itu sendiri. Melihat fenomena ini sendiri, seperti apa Pak Bono tanggapannya?
1: Iya, jadi saya mencoba mengingat lagi dulu pengalaman dulu dan juga dikaitkan dengan data-data yang baru dari Pak Kilmi ya. Terima kasih, saya bisa berjumpa, saya senang sekali bisa berjumpa dengan kepala BMKG ini sekarang ini kan selalu jadi perhatian ya. Cuaca besok seperti apa dan segala macam itu datanya cukup akurat juga, prediksinya cukup akurat ya, luar biasa. Ini kebetulan Pak Budi juga dulu sama-sama dengan saya di Dinas Lingkungan ketika BPBD belum lahir. Jadi BPBD belum lahir itu kami yang mengerjakan. Kalau ada longsor kita yang datang juga meninjau dan segala macam ya. Termasuk juga kita melakukan pencegahannya. Misalnya daerah-daerah yang rawan longsor ada juga model lah untuk diemplot yang untuk bagaimana kita membuat pencegahan supaya tidak longsor. Jadi kalau secara umum Pulau Tarakan kan memang pulau kecil ya. Ya memang sisi timur menghadap Selat Makassar itu yang rawan abrasi. Nah kemudian kalau rob, ini kan memang yang rawan daerah yang padat pemukiman, apakah itu Karanganyar Pantai sebagaimana disebutkan oleh Pak Budi atau Pak Kilmi, kemudian di Karangrejo, Jalan Gajah Mada itu yang sering ya orang membuat video atau apa ketika terjadi rob ya, karena memang kan banyak orang di situ lewat dan segala macam ya, termasuk jembatan besi dan segala macam di situ ya. Kemudian mungkin di daerah Sulmit juga. Tetapi barangkali kenapa itu sekarang terjadi ya, karena ya di situ semakin padat dan terjadi perubahan juga dari sisi konstruksi. Misalnya mungkin sekarang udah banyak juga yang tidak rumah panggung. Dulu kan awalnya rumah panggung, ya kan? Sehingga mungkin sekarang udah banyak yang tidak rumah panggung, sehingga ya begitu banjir rob, apalagi berbarengan dengan curah hujan yang tinggi, otomatis banjir tidak bisa dihindari lagi ya, pada saat bulan purnama ataupun di awal-awal bulan ya. Bulan yang benar itu sebenarnya ya berdasarkan bulan Pak, penanggalan yang benar, Hijriah itu. Karena itu memang berdasarkan bulan munculnya bulan, itu jelas kan. Namanya juga bulan, moon itu bulan ya kan, itu, jadi ya kan, itu sebenarnya kalender yang benar itu berdasarkan bulan, ya, namanya juga bulan kan, ada 12 bulan itu. Jadi secara umum seperti itu. Kalau daerah timur memang itu yang rawannya dari dulu ini tahun 2000 belum terlalu banyak berubah, apa namanya abrasi sisi timur. Si timur sehingga dulu penanganannya pakai revetment yang Pantai Amal itu kan sebagai contoh. Kita pernah coba juga misalnya pakai mangrove untuk mencegah. Tapi harus jenis mangrove yang memang sesuai ya. Tidak yeah. semua jenis mangrove cocok di sana. Yeah. Bahkan kita waktu itu pakai pelindung dan segala macam cukup susah. Hidupnya cukup susah. Baik itu di Pantai Amal ataupun yang di daerah Binalatung, kita pernah mencoba dalam kerangka apa CSR ataupun dalam kerangka MCRMP waktu itu. Kita pernah lakukan untuk pencegahan apa namanya? Ya, untuk mencegah katakanlah daya rusak dari gelombang yang ada dari Selat Makassar. Jadi kita juga pernah waktu di DLH SDA waktu itu membuat peta proyeksi bagaimana saatnya terjadi kenaikan muka air laut.
0: Iya.
1: 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Jadi kenaikan muka air laut itu hitungannya itu terdiri dari dua. Pertama, apakah terjadi perubahan muka tanahnya, tingginya, bahkan naik atau turun? Kalau rata-rata kan turun, seperti di Jakarta itu kan turun. Ya kan? Terjadi penurunan muka tanah. Itu akan mempertinggi nantinya, tadi yang disebutkan oleh Pak Hilmi, mempertinggi perubahan kenaikan muka air laut atau banjir lah katakanlah, genangan lah. Katakan tadi Pak Budi, genangannya semakin luas. Itu karena ada penurunan muka tanah. Penyebabnya kalau di Jakarta itu akibat penyedotan air tanah yang berlebihan. Sebenarnya air tanah itu juga sumber daya yang boleh dipakai sepanjang dia ngambilnya sesuai dengan pemasukannya, pengisian. Karena kan terjadi pengisian kembali kalau air tanah itu kan, recharge area gitu, daerah-daerah pengisian. Tapi kalau itu terlalu cepat, pengambilannya terlalu banyak, itu terjadi rongga-rongga yang terimbul, yang tadinya terisi air akhirnya terbuka, katakanlah dia kemudian akan lebih lemah. Tekanannya jadi lebih lemah sehingga turun permukaannya. Itu terjadi di kota-kota besar, baik itu di Jakarta, Semarang, ataupun Bandung, apalagi kalau ada pengambilan air tanah yang terlalu besar. Kalau di Tarakan, kasusnya barangkali agak berbeda ya, karena di sini pengambilan air tanah besar-besaran mungkin tidak ada, tapi ada pengambilan minyak. Minyak bumi yang sebenarnya itu campurannya juga tanah. Ya kan, pada waktu saya dulu di lingkungan, kita coba lakukan kerjasama dengan Expand ataupun kemudian Medco ataupun Pertamina untuk mereka memasukkan kembali limbah airnya itu, ya kan? Jadi dia berkewajiban juga untuk mengisikan kembali ke dalam bumi kita gitu, supaya tidak terlalu terjadi percepatan penurunan muka tanah. Dan kita pernah melakukan pemetaan sebenarnya untuk awal ya, waktu saya di DLH dulu, kembali lagi kita menatakan pemetaan untuk memantau apakah terjadi penurunan tanah seperti di Jakarta atau tidak. Karena kalau terjadi nanti itu ini muka lautnya naik, ini turun ya lebih cepat lagi, campaknya akan lebih luas lagi gitu, seperti itu. Nah ini sepertinya nggak diteruskan. Jadi kita sudah pernah lakukan sebenarnya awal-awal, baik itu proyeksi untuk genangan ataupun data tadi. Apakah terjadi penurunan muka tanah? Karena kita menduga memang ada potensi, karena ada kegiatan eksploitasi yang bisa menyebabkan terjadi penurunan tanah. Dan kita melihat beberapa tanda-tanda, misalnya kan bangunan-bangunan lama lah, apakah itu di rumah sakit kah, itu sebagian kan turun, bahkan ada yang ambrokan. Jadi ada indikasi sebenarnya, baik itu di terutama di bangunan-bangunan lama lah, kita bisa melihat SMP 1 yang lama kah atau segala macam, waktu itu kan sudah mulai ada yang turun-turun dan segala macam ya. Jadi ini yang perlu sebenarnya diantisipasi oleh yang masih berdinas gitu. Kalau kita kan pengamat aja sekarang. Jadi ngomong aja paling kan.
0: Terima kasih Pak Bono. Pak Hilmi, selain mengetahui kenaikan air laut gitu, kalau di BMKG sendiri apakah juga bisa mengetahui gitu seperti yang disampaikan Pak Bono tadi, adakah penurunan tanah kita di Tarakan khususnya gitu ya, karena eksploitasi minyak yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Tarakan.
3: Memang kita ini kan tupoksinya masing-masing ya. Makanya saya tidak berbicara penurunan tanah ya, karena bukan tupoksi dari kami. Tapi kalau memang dampak dari perubahan iklim, salah satunya adalah ketika ada pencairan es ya di kutub, nah salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Itu yang masuk di kami, dan dihitung ya, itu ada 3,4 mm per tahun ya.
0: Per tahun ya,
3: itu ya 3,4 mm per tahun ya, itu kenaikan muka air laut ya. Nah ini dampak dari kenaikan suhu global. Nah, Kemudian tadi disampaikan juga oleh Pak Budi dan Pak Pono terkait dengan abrasi ya. Nah memang ini kaitannya dengan gelombang juga ya. Apalagi di periode ini ya, di periode Juni sampai Desember ya, ini bibit siklon ya. Dan siklon ini memang terjadinya di periode Juni sampai Desember di belahan bumi utara ya. Nah, kemarin tadi pagi ya, siang baru meluruh siklon di utara Papua ya, Haisen. Itu baru meluruh setelah dua hari aktif ya. Sebelumnya juga didahului dengan siklon Biva di Filipina yang kemarin ya, beberapa hari terakhir, tiga hari terakhir kita berdampak gelombang tinggi ya, di Kalimantan Utara ya. Itu dampak dari keberadaan siklon Biva ya. Nah, jadi ini juga masyarakat mohon meningkatkan kewaspadaan, di mana periode ini memang tumbuh subur ya bibit dan bisa menjadi siklon ya.
0: Baik.
3: Di perairan Filipina dan sekitarnya. Kalau di Indonesia nggak ada siklonnya, tapi ketika ada siklon di Filipina ya dan sekitarnya, dampak tidak langsungnya itu ke perairan Kalimantan Utara.
0: Baik. Untuk siklus terjadinya itu biasa pada waktu apa aja Pak Hilmi? Apakah malam kah atau dominasi sepanjang hari bisa terjadi?
3: Ya, siklon itu biasanya siklusnya ada tekanan rendah, kemudian bibit siklon, kemudian meningkat jadi siklon ya. Ketika dia bergerak ke daratan, dia akan meluruh. Nah, itu biasanya dalam tempo 7 hari.
0: Baik.
3: Nah, jadi 7 hari biasanya sebelum 7 hari ya, 7 hari sebelum terjadi siklon itu sudah terdeteksi namanya bibit siklon. Nah, nanti akan dianalisis apakah siklon ini berpotensi menjadi siklon atau nanti meningkat lagi menjadi badai ya, seperti topan ya, seperti itu ya. Jadi nanti ada kategorinya tergantung dari tekanan udaranya di situ dan kecepatan anginnya. Seperti itu Bang Andre.
0: Baik. Iya Pak Hilmi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah coba kita himpun ya.
3: Iya.
0: Ini dari Oki di Aspol, katanya dengan kondisi cuaca yang semakin tidak menentu ini, apakah puncak pasang tertinggi yang terjadi di tahun ini akan menjadi standar normal baru untuk tahun-tahun berikut?
3: Ya, untuk menjadi, apakah menjadi normal baru, tentu nanti kita akan hitung lagi ya. Tentu tidak bisa kita fenomena tahun ini kita jadikan patokan ya. Tentu kita akan punya standar klimatologisnya ya. Jadi berapa tahun ya, nanti akan kita hitung apakah ini akan menjadi standar baru. Nah, seperti itu ya. Nanti akan dihitung lagi, seperti itu.
0: Baik. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kita akan jeda sejenak untuk menyaksikan pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di program Dialog Kentongan.

0: Bentar mi.
1: Patria dapat tanda dan keluar dari.
2: Apain sih pilih gua aja?
0: Lepas ke tengah.
3: Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FM sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terbayang.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform Multikonten.

0: 2, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirim ini salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok Bu Yuang, banyak kan info.
3: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya langsung ke Pak Budi lagi nih. Pak Budi, melihat data yang sudah disampaikan oleh Pak Hilmi tadi, artinya setiap tahun tidak menutup kemungkinan muka air laut ini akan terus bertambah-bertambah sampai nanti diupdate data terbaru. Apa yang mungkin sudah dilakukan BPBD? Mungkin apakah ada strategi evakuasi, kemudian ada sosialisasi khusus mungkin untuk masyarakat-masyarakat kita di pesisir?
2: Ya, tentunya yang harus dimaknai itu bahwa upaya atau mitigasi yang dilakukan itu melalui kami di BPBD itu tentunya kita mengacu pada dua komponen yang memang harus dilakukan. Satu, kita berbicara non-strukturalnya, yang kedua harus strukturalnya, kita jalankan semua. Nah, non-struktural ini kan kita satu tadi sudah sampaikan, bagaimana membangun kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi itu. Maka ada istilah yang mungkin Pak Bono juga pasti paham, masyarakat harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, mengenalkan adaptasi ini kan gak mudah kepada masyarakat. Karena masyarakat tadi, kalau kita berbicara sampai ke ekstrimnya bahwa kawasan itu sudah memang tidak dimungkinkan untuk dilakukan hunian dan sebagainya, berarti relokasi. Apakah sanggup ke sana? Yang pertama, masyarakatnya mau tidak. Yang kedua juga berkaitan dengan biaya, kosnya bagaimana. Nah, memindahkan tidak mudah seperti itu. Maka adalah langkah yang paling, ya kan, paling mudah dan murah mungkin adalah bagaimana masyarakat bisa beradaptasi dengan lingkungan itu. Sehingga dengan adaptasi itu, hal-hal perangkat apa nanti yang dibutuhkan di sana, kita akan mencoba satu persatu akan bedah bersama menjadi kebutuhannya. Nah, maka melalui BPBD ini adalah pendekatannya adalah masyarakat paham dulu ini. Ketika masyarakat paham terhadap lingkungannya itu, maka langkah-langkah strategis apa yang dihadirkan itu mudah-mudahan sesuai dan kita bisa jangkau semua. Contohnya, apakah tadi disampaikan, apakah sampai se-ekstrim masyarakat harus direlokasi sehingga kawasan itu menjadi kawasan yang sekarang ini tidak nyaman dan aman misalnya gitu. Nah, ini juga jadi perhatian semuanya. Tetapi dalam bidang kebencanaan, bagaimana masyarakat ini pada akhirnya ketika mengalami suatu kejadian-kejadian yang abnormal itu bisa siap sedia membangun kesiapsiagaan. Maka edukasi-edukasi yang lebih rambu-rambu sebagai sistem peringatan dini selalu kita hadirkan untuk mereka. Maka kami sangat terbuka berkaitan dengan informasi itu dan tentunya dibantu oleh rekan kerja kita BMKG yang selalu intens ya, selalu intens menyuarakan masyarakat. Karena apa? Fenomena ini sepanjang tahun dan nilai ya yang dihadapi risiko itu bukan semakin menurun, tetapi semakin meningkat. Sehingga pola-pola pendekatan yang dilakukan juga effortnya juga untuk pemerintah juga Kota Tarakan harus juga lebih untuk dikembangkan di sana. Nah, yang kedua berkaitan dengan yang struktural ini, tentunya nggak murah juga. Apakah dengan pembiayaan-pembiayaan yang dihadirkan itu kita bisa hadir untuk salah satu mengatasi. Dan saya hanya ingin menyampaikan informasi bahwa sekarang dalam kajian kami tadi, risiko bencana, mulai tahun 2025 itu terpantau satu jenis ancaman yang muncul kembali. Adalah likuifaksi.
1: Baik.
2: Nah, likuifaksi ini jangan sampai, yang tadi saya sudah bilang, ada permukaan penurunan itu nggak disiasati dengan baik, tiba-tiba blep hilang, seperti kasus di Palu. Nah, ini juga pembangunan-pembangunan harus terarah dan terintegrasi supaya nanti ke depannya lebih ada penataan dan tentunya menjadi kawasan yang aman untuk masyarakat tinggal, sehingga tidak gelisah, tidak lagi galau, nanti kalau ada cuaca seperti ini, ya kan, harus menyikapi seperti apa. Nah, modal-modal inilah yang harus selalu kami hadirkan kepada mereka-mereka untuk kita suarakan supaya masyarakat lebih paham dengan situasi dan kondisi di lingkungannya. Mungkin pendekatannya seperti itu, Mas Andre.
1: Baik, ada tambahan lagi likuifaksi. Nanti kita bahas di sisi lain ya.
3: Dibahas juga ya. Di Zoom tadi ya.
1: Baru dibahas. Pak Hilmi, BMKG kan sekarang ini sudah update dari semua platform, update sekali. Tapi secara awam sebenarnya apakah ada tanda-tanda alam yang bisa masyarakat secara awam lihat ketika misalnya mau ada penaikan air laut atau banjir rob yang akan terjadi? Karena kan kadang masyarakat kita nih ada juga yang ya dia lihat media sosial tapi kebutuhannya lain gitu ya. Gitu Pak Hilmi.
4: Ya, sebetulnya saya sangat memahami dan meyakini ya bahwa masyarakat kita yang tinggal di pesisir terutama nelayan itu sudah lebih ngerti daripada kami sebetulnya ya. Iya, mereka sudah paham itu ya. sudah paham ya. Hanya mungkin kami hanya menekankan saja. Jadi memperjelas, oh iyalah ini loh di periode ini kita merilis peringatan dini kayak seperti kemarin tanggal 7 ya. Kita merilis bahwa tanggal 9 sampai tanggal 11 saya kirim ke Budi itu ya. Ada potensi gelombang bisa mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kaltara ya. Itu kami hanya tugas kami hanya memberi alarm ya, peringatan. Jadi kalau itu ya kentongan ya. jadi memberi tanda lah kepada masyarakat. Adapun masyarakat mau melaut atau tidak ya, kami tidak berhak melarang. Ya, atau yang pengguna operator transportasi yang berwenang untuk melarang atau mengizinkan itu dari KSOP ya, KSOP. Bukan dari kami. Tapi kami fungsinya memberi informasi peringatan dini ya, seperti itu. Nah, jadi yang bisa dilihat apa ya, tentu kalau masyarakat awam ataupun nelayan ya, itu tadi yang seperti saya sebutkan di awal ya, awal bulan ya dan menjelang bulan purnama itu memang periode air pasang ya. Itu ya, jadi bisa di sering dibuktikan ya, memang harus sudah terbukti ya dan memang sudah kalendernya ya. Kalender. Jadi pasang surut itu terjadinya di awal bulan dan pertengahan ya. Iya.
5: Pasang maksimal maksudnya.
4: Iya, pasang maksimal. Untuk mengetahui maksimalnya ya, seperti tadi saya sebutkan di awal ya, ketika periode bulan ya, itu edarnya ya, masa edarnya, titik edarnya itu pada titik terdekat dengan bumi.
1: Baik.
4: Nah, ini akan berakibat pasang maksimal. Nah, ini kaitannya dengan banjirop maksimal tadi itu. Nah, nanti untuk mengetahui kapan periode bulan itu terdekat atau terjauh, nah ini bisa masyarakat bisa googling ya di webnya BMKG ya, boleh ya, ataupun di astronomi juga banyak itu ya.
1: Baik, artinya informasi ini bisa diakses dengan mudah sekali.
4: Dengan mudah, mudah sekali itu ya.
1: Iya. Pak Ilmi, terakhir sebagai closing statement mungkin, apa yang perlu diwaspadai masyarakat kita beberapa hari ke depan, karena melihat beberapa hari ini cuacanya cukup bikin ketar-ketir juga ya,
4: habis panas.
1: Habis panas,
4: hujan.
1: Hujan sekali. Silakan Pak Ilmi.
4: Iya. Emang yang jadi pertanyaan teman-teman wartawan kemarin, apakah di Tarakan atau Kaltara itu berpotensi terjadi gelombang panas ya? Saya jawab tidak ya. Karena karakteristik kita berbeda dengan negara-negara seperti di Eropa katakanlah ya kemarin, atau di Asia Timur ya, Asia Barat ya, ya itu berbeda dengan kita ya. Yeah. Di sana daratannya luas, perbedaan tekanan tidak terlalu tinggi ya, jadi anginnya seperti terperangkap, udara terperangkap, tidak bisa kemana-mana. Nah, jadi terjadilah yang namanya gelombang panas. Nah, kalau kita karena kepulauan ya, dan perbedaan tekannya cukup ya untuk mengalirkan udara, sehingga sampai saat ini tidak pernah terjadi gelombang panas di Indonesia. Itu saja sih. Jadi masyarakat supaya mewaspadai sekejap apapun perubahan cuaca.
1: Baik, terima kasih Pak Hilmi. Saya langsung ke Pak Bono. Pak Bono, dari data yang sudah disampaikan Pak Hilmi, update terbaru dari Pak Budi, tentu mungkin ada rekomendasi-rekomendasi dari Pak Bono untuk wilayah kita di Kota Tarakan khususnya Pak, untuk mengantisipasi terkait dengan tema kita ini, kerentanan lahan yang ada di Kota Tarakan, kaitannya juga dengan pasang air laut dan ketinggian air laut yang semakin meningkat. Silakan Pak Bono sebagai closing statement juga.
6: Iya, jadi ya kita berharap masyarakat semakin taat pada

0: masih tadi misalnya informasi tentang data ya, data apa namanya cuaca ya. Itu tiap jam ada ya,
1: ada
0: tiap jam, tiap hari atau tiap minggu itu ada ramalan mingguan, ada ramalan jam-jaman atau ya. Itu luar biasa itu BMKG itu datanya itu cukup kadang akurat dan ini akan membantu kita untuk dalam rangka antisipasi ataupun pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan, apakah itu berupa bencana ataupun hal-hal yang lain. Yang ketiga, barangkali kita juga mencikapi dengan sebagai orang beriman berpancasila dengan doa juga lah, supaya kita rajin-rajin beribadah, berdoa untuk menghindari bencana. Karena kalau kita baca kitab suci dulu, banjir Nabi Nuh itu juga akibat orang melanggar perintah-perintah dari Yang Maha Cipta ya,
2: iya
0: yeah. Kan terjadi banjir Nabi Nuh itu sangat luar biasa itu ya. Dan sebenarnya kalau masalah kenaikan muka air laut itu tidak hanya terjadi sekarang akibat terlalu banyak polusi dan lain-lain. Kalau secara geologi itu sebenarnya ada zaman glasial dan interglasial. Jadi sebenarnya itu lebih ke arah posisi bumi dan matahari. Jadi pendekatannya bisa dua, mazhab antara mazhab lingkungan sekarang ya kan. Kemarin di sidang umum PBB kan ada dua juga itu. Satu dari Prabowo, dari presiden kita yang katakanlah dari konsep perspektif perubahan iklim, pemanasan global dan lain, sementara satu lagi presiden Amerika dia mengabaikan itu. Iya kan? Yeah. Karena dia mazhabnya mazhab tadi, mazhab yang dari sisi geologis lah, sejarah glasial dan interglasial. Itu juga dulu ketika zaman glasial itu Pulau Jawa bahkan Sumatera dan Kalimantan itu jadi satu. Sekarang kita masuk zaman interglasial yang lebih hangat. Jadi tertutup, terpisah antara Sumatera, Jawa dan jadi itu hal-hal yang sebenarnya bukan aneh gitu. Dari sejarah jutaan tahun lalu pun sudah ada itu. Permukaan air laut naik turun itu sudah ada zaman dulu ketika yeah. Belum ada motor, belum ada mobil dan lain-lain sebenarnya. Ya, itu mazhab satu lagi. Tapi tetap kita pencinta lingkungan harus mengurangi polusi ya dalam rangka mitigasi dan kemudian dalam rangka adaptasi juga perlu jadi dilakukan dari sisi kebijakan pemerintah ataupun dari sisi masyarakatnya sendiri. Dan mudah-mudahan BPBD juga semakin aktif nih untuk memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam rangka mengurangi risiko bencana ya. Tapi kalau saya lihat di Tarakan, yang makan korban itu justru sebenarnya bencana tanah longsor dibanding dengan rob. Karena rob sebenarnya kan pelan-pelan ya, jadi orang mudah untuk
2: evakuasi,
0: antisipasi untuk evakuasi dan lain-lain. Tapi kalau longsor ini kan tiba-tiba. Dan tahun 2015 kalau nggak salah, September ya kalau nggak salah, itu sekitar 14 orang meninggal. Itu bukan rob, tapi karena tanah longsor. Barangkali itu dari saya, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Bono. Terakhir Pak Budi, ada himbauan mungkin untuk masyarakat kita, benar seperti yang disampaikan Pak Bono tadi, tidak hanya banjir rob, banyak beberapa bencana dan musibah yang perlu kita waspadai. Silakan Pak Budi.
3: Ya, baik, terima kasih Mas Andri atas kesempatan dan waktu kita berjumpa pada saat ini. Tadi sudah banyak yang menjadi saran masukannya, yang mudah-mudahan saya hanya menambahkan untuk masyarakat tadi, lebih peduli, ya, lebih peduli. Karena kalau ilmu kami dulu itu, ya kan, ubah perilaku, ya itu, ubah perilaku. Artinya yang sekarang ini secara adaptasi dibutuhkan itu mudah-mudahan dengan lingkungan yang ada mudah dikenali ancaman-ancamannya sehingga nanti bisa memetakan. Kalau kita berbicara pada hari ini bagaimana kerentanan lahan dan ketinggian pasang air laut dan sebagainya, mudah-mudahan di kawasan pesisir masyarakat kami yang ada di Kota Tarakan lebih lagi memperhatikan hal-hal yang menjadi fenomena baru ini sehingga dengan mengenali ancamannya tentunya mengurangi resikonya. Nah, pesan kami seperti itu, intinya kenali ancamannya dan kurangi resikonya. Salam tangguh untuk kita semua.
2: Baik, salam tangguh. Terima kasih Pak Budi, Pak Subono dan juga Pak Hilmi telah hadir langsung di studio program Satu Era Tarakan. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda seluruh pendengar dan juga pemirsa yang telah mengikuti program Ketemuan Sore hari ini. Sebelum berpisah, kami informasikan ya, nanti malam akan ada nonton bareng. Ini merupakan kolaborasi dari pemerintah Kota Tarakan, TVRI dan juga RRI ya, yang akan dilaksanakan di halaman kantor wali kota, pertandingan antara Spanyol versus Prancis ya, ini masuk di perempat final.

dan akan dilaksanakan mulai dari pukul 2 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi ada beberapa door prize nanti yang bisa Anda dapatkan, tapi hadir langsung di lokasi ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada 3 narasumber kita di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah didiskusikan ini bisa menambah kepedulian kita ya terhadap apapun itu, tidak hanya bencana tapi terutama adalah lingkungan kita di sekitar. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrianta pamit undur dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa lagi di Kentongan edisi berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia kembali lagi, tapi di tahun 2026 ini suasananya benar-benar beda. Bukan cuma soal 48 negara yang berebut trofi di Amerika, Kanada, dan Meksiko, tapi ini soal mimpi yang akhirnya jadi nyata. Sambut para debutan yang siap mengacak-ngacak prediksi, ada Uzbekistan dan Yordania yang bawa nama harum Asia. Jangan lupakan juga kejutan magis dari Curaçao, serta si kecil cabai rawit Tanjung Verde dari Afrika. Mereka membuktikan kalau sepak bola bukan cuma milik negara-negara raksasa. Semangat juang, pantang menyerah, sukses bawa mereka terbang ke panggung dunia untuk pertama kalinya. Siapakah di antara para debutan ini yang bakal melaju paling jauh dan jadi pembunuh raksasa? Kita tunggu kejutannya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Vira. Apa kabar hari ini Samarinda?
0: Baik, rekan-rekan di Samarinda baik, dan juga Samarinda memang minggu ini sepertinya tidak ada hujan nih Listia.
1: Kita kurang lebih sama, jadi beberapa hari terakhir ini memang cuacanya terasa panas. Jadi bukan hanya satu orang satu matahari saya rasa, tapi satu orang dua matahari ini ya.
0: Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini untuk para pendengar kita Listia?
1: Hari ini terkait dengan cuaca panas juga, yaitu karhutla yang mulai terjadi di Palangkaraya. Kabut asap mulai selimuti beberapa daerah, rekan Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di kota Palangkaraya. Akibatnya kabut asap tipis mulai terlihat di beberapa tempat, terutama pada pagi dan sore hari. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Di Palangkaraya khusus di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa, terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris.
3: Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di sejumlah titik di kota Palangkaraya seiring memasuki puncak musim kemarau. Dampaknya kabut asap tipis mulai menyelimuti beberapa kawasan dan memicu kewaspadaan masyarakat serta pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah relawan pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Banteng Ujung, kawasan Bangaris, dan juga wilayah Kelurahan Petuk Katimpun. Ketua Barisan Pemadam Kebakaran BPK Swakarsa Kamboja, Sucipto, mengaku pihaknya akhir-akhir ini menerima aduan dari masyarakat terkait lahan terbakar di sejumlah tempat, tidak terkecuali di bukan daerah kota Palangkaraya, yakni Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Dengan keterbatasan personil dan peralatan untuk menjangkau titik-titik kebakaran lahan ini, pihaknya hanya dapat menindaklanjuti daerah yang berada tidak jauh dari permukiman dan tidak jauh dari sumber air. Oleh karena itu, wilayah yang sulit akses darat telah ditangani oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan helikopter waterbombing.
2: Di Palangkaraya khusus di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa, terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris. Tolong kepada kawan-kawan, saudara-saudaraku di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada umumnya, tolong dibatasilah, jangan sampai di musim kemarau ini salah mengartikan pola-pola yang tidak benar dibenarin. Karena membakar itu untung sepihak, tetapi orang lain yang dirugikan.
3: Sementara itu di tempat terpisah menghadapi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan di berbagai wilayah rawan. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan patroli terpadu, pemantauan titik panas, koordinasi lintas instansi, serta sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agus Tan Saining juga mengoptimalkan kesiapsiagaan personil dan peralatan pemadam sehingga penanganan awal dapat dilakukan secara cepat untuk mencegah meluasnya kebakaran.
4: Dan alhamdulillah berkat kekompakan tim, ya ada yang 2 hari, ada yang 3 hari baru bisa padam. Dan beberapa daerah juga ada yang terbakar mulai hari ini langsung dipadamkan.
3: Agus Tan Saining juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga hutan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran di wilayahnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Vira di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Listia atas informasi dari Palangkaraya. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan pemirsa dari Tarakan, sore ini ada rekan saya Diti Hanggraini. Halo, selamat sore Diti, apa kabar di sana?
1: Halo, selamat sore Vira. Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja. Bagaimana di Samarinda untuk hari ini, Vira?
0: Samarinda juga baik, alhamdulillah. Apakah di sana panas juga, Diti, seperti di Samarinda dan juga Palangkaraya?
1: Iya, benar sekali, luar biasa panasnya.
0: Baik, ada informasi apa untuk para pendengar kita?
1: Informasi mengenai adu banteng dua sepeda motor di Tarakan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Vira dari RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Diduga balap liar, adu banteng dua pesepeda motor di Tarakan tewaskan dua pengendara. Laporan Kristofan.
2: Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
3: Dugaan balap liar di Jalan Sungai Maya RT 17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara berujung maut. Dua pengendara sepeda motor yang terlibat tabrakan dari arah berlawanan terjadi pada hari Minggu kemarin saat sore hari meninggal dunia akibat luka berat yang diderita. Kasat Lantas Polres Tarakan, Ibtu Ardi Wisnu Pradana melalui Kasih Humas, Ibtu Rusli mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai kecelakaan di kawasan belakang Polsek Tarakan Utara atau Jalan Sungai Maya Ring Road. Setelah datang ke lokasi kejadian, diketahui satu korban meninggal di tempat, sedangkan satu orang lainnya sempat dibawa ke rumah sakit dan sekitar 2 jam kemudian dinyatakan meninggal dunia. Korban diketahui berinisial AF, 16 tahun, seorang pelajar yang mengendarai sepeda motor dengan plat KU3546GS, serta NS berumur 19 tahun, pengendara sepeda motor dengan plat KU5062GU. Keduanya merupakan warga Kelurahan Karang Harapan RT 1 Kota Tarakan. Dan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, AF melaju dari arah Sungai Maya menuju RS Bayangkara dengan kecepatan tinggi. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai NS. Akibat benturan tersebut, NS meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara AF mengalami cedera yang cukup parah dan sempat menjalani perawatan di RS Bayangkara Kota Tarakan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
2: Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tarakan sebagaimana tertuan dalam laporan polisi nomor LP garing A garing 31 garing Romawi 7 garing 2026 garing SPKT garing Polres Tarakan Polda Kalimantan Utara. Pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Sungai Maya RT 17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan. Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
3: Rusli mengungkapkan hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan balap liar. Informasi awal yang diperoleh dari saksi menyebut kedua kendaraan sebelumnya melaju searah sebelum salah satu pengendara berputar balik dan bertabrakan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Meski demikian, polisi masih terus mendalami penyebab pasti kecelakaan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, faktor yang diduga menjadi penyebab kecelakaan adalah kurangnya kehati-hatian pengendara saat membawa kendaraan sepeda motor. Ia menambahkan, kedua sepeda motor tersebut telah dimodifikasi. Polisi juga menemukan pengendara sepeda motor dipinjam dari rekan mereka yang turut berada di lokasi kejadian. Saat ini, Gakum Satlantas Polres Tarakan masih melanjutkan penanganan perkara dengan mengamankan barang bukti, memeriksa saksi, melengkapi administrasi penyidikan, serta mendalami seluruh rangkaian kejadian untuk memastikan penyebab kecelakaan. Rusli juga mengimbau masyarakat, khususnya warga di kawasan Juwata Laut dan Jalan Sungai Maya, agar segera melaporkan aktivitas balap liar melalui layanan darurat Call Center 1110. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali ke Samarinda.
0: Baik, terima kasih Diti atas informasi dari Tarakan Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa, sekarang kita akan ajak Anda ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada Niar. Halo, selamat sore Niar.
1: Selamat sore juga Mbak Vira.
0: Bagaimana kabar di Banjarmasin dan juga cuaca di sana?
1: Ya, kabar kami dalam keadaan sehat, alhamdulillah ya, yang bertugas hari ini. Dan cuaca dapat kami laporkan untuk pendengar dan pemirsa, Banjarmasin cerah banget hari ini, Vira.
0: Baik, berarti sama seperti di wilayah lain ya, ini Niar, cerah sepertinya.
1: Iya.
0: Baik, ada informasi apa untuk para pendengar kita dari Banjarmasin sore ini, Niar?
1: Dari Kota Seribu Sungai, Vira, kami akan hadirkan informasi mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang sering disebut dengan MPLS, Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Niar.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Pelaksanaan digelar bersama SD Negeri Teluk Dalam 9 yang masih berada dalam satu kawasan. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
3: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
4: Apa jadi MPLS-nya di sini tadi?
5: Apanya?
4: Bapak jadi MPLS-nya?
5: Bapak tepuk tangan.
4: Oh, apa lagi MPLS-nya tadi?
5: Apa? Ada nyanyinya lah.
4: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Senang kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyut turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
3: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
2: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 itu hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini, kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
3: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
1: Vira, demikian laporan dari Juma Muhammad, reporter RRI Banjarmasin. Saya kembalikan ke Vira, ke RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Niar atas informasi dari RRI Banjarmasin. Dan sekarang kami akan ajak Anda untuk menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan pemirsa dari RRI Nunukan, sore ini ada Syasha. Halo, selamat sore Syasha.
1: Selamat sore juga Vira, apa kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah, dan tentunya Samarinda cerah nih sore ini. Bagaimana di Nunukan sana Syasha?
1: Sama dengan Samarinda, di Nunukan juga cerah luar biasa Vira di sore hari ini.
0: Baik, alhamdulillah. Ada informasi apa dari Nunukan untuk para pendengar kita sore ini Syasha?
1: Dari Nunukan di sore hari ini, sama dengan Banjarmasin tadi, ada informasi terkait pelaksanaan MPLS di SDN 005 Nunukan.
0: Baik, silakan untuk penyampaian informasi selengkapnya, Syasha.
1: Terima kasih Vira, pendengar dan pemirsa. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SDN 005 Nunukan mendapatkan pemantauan lintas pemangku kepentingan. Hari pertama sekolah diwarnai antusiasme siswa baru. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
2: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah berlangsung dengan suasana tertib dan penuh semangat. Orang tua turut mendampingi siswa baru saat memasuki lingkungan sekolah. Hal ini disampaikan penasihat Pokja Bunda PAUD Kabupaten Nunukan, Susanti Hermanus.
3: Hasil monitoring kami pada pagi hari ini sesuai dengan harapan anak-anak itu luar biasa, semangat karena sekolah juga tempat rumah mereka.
2: Sekolah menerapkan masa adaptasi bagi peserta didik baru selama pelaksanaan MPLS. Kepala SD Negeri 005 Nunukan Abdul Wahid mengatakan, pada masa awal sesuai kebutuhan siswa. Program tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari di SD Negeri 005 Nunukan. Pendampingan orang tua dilakukan secara bertahap agar siswa mampu beradaptasi secara mandiri.
4: Kalau memang ada yang masih membutuhkan pendampingan dari orang tua siswa, ya kita masih bolehkan ya. Kita bolehkan dan dengan apalagi bertahap seperti itu. Artinya mungkin satu sampai 3 hari ini masih kita bisa membolehkan mereka sampai di apalagi mungkin di depan kelasnya.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Kalimantan Utara Maimun Rizal mengatakan, pelaksanaan MPLS diharapkan membantu peserta didik baru mengenal lingkungan sekolah dengan nyaman. Kegiatan juga menjadi awal pembentukan karakter dan kemandirian siswa.
5: Nah, ini semangat ada pada anak-anak. Kita lihat mereka sangat bersemangat untuk hadir ke sekolah ya, dan orang tua anak-anak yang kelas 1 itu mengantar ikut ke kelas, melihat kondisi kelas, dan mudah-mudahan ini sukses bersama, dan kita doakan bersama putra putri kita kelak akan menjadi orang yang sukses, menjadi pemimpin bangsa ke depan.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Vira Amalia di RRI Samarinda.
0: Terima kasih Syasha atas informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, TK Tunas Rimba 1 Samarinda memperpanjang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 2 pekan untuk membangun kemandirian, kepercayaan diri, dan adaptasi anak sejak hari pertama sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Multianata.
1: Diwarnai tangis dan rasa canggung yang kerap mewarnai hari pertama masuk sekolah menjadi perhatian khusus Taman Kanak-kanak Tunas Rimba 1 Samarinda yang berlokasi di Jalan Ulin. Melalui masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang berlangsung hingga 2 pekan, sekolah memilih memprioritaskan pembentukan kemandirian anak sebelum memulai proses belajar secara penuh. Kepala TK Tunas Rimba 1 Samarinda, Siti Hanifah, kepada RRI mengatakan, pelaksanaan MPLS diawali dengan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP yang melibatkan seluruh guru. Langkah tersebut dilakukan agar setiap tahapan pendampingan anak berlangsung terarah, sekaligus memastikan lingkungan sekolah aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Pada minggu pertama, menurut Bunda Iva, sapaan Siti Hanifah, anak-anak diajak mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman sebayanya, yang mereka juga dibimbing membangun keberanian untuk berkomunikasi, mengenalkan diri, belajar menggunakan fasilitas sekolah, hingga melakukan aktivitas sederhana secara mandiri, seperti meletakkan sepatu dan makan tanpa bantuan orang tua. Dan menurut Bunda Iva, memasuki hari kedua, fokus pembelajaran bergeser pada penguatan karakter mandiri, anak-anak dilatih berani berpisah dengan orang tua, membiasakan bangun pagi, hingga menjaga kebersihan tubuh, dengan menyikat gigi, mencuci tangan serta merawat kebersihan, dan hal tersebut merupakan pendidikan karakter sejak usia dini.
2: Jadi kami yang pertama dalam membuat SOP, jadi kami memang MPLS-nya agak lebih lama daripada sekolah yang lain. Yang pertama adalah orientasi lingkungan sekolah, yang kedua adalah orientasi kemandirian anak. Jadi kami di sini bekerja sama dengan guru-guru sudah membuat langkah-langkah apa mulai dari hari pertama MPLS sampai dengan minggu kedua. Seperti itu. Yang pertama kami persiapkan lingkungan sekolah dulu yang nyaman, aman bagi anak-anak, terus juga merapikan semua bagian-bagian dari sekolah ini. Seperti itu Bapak, 5 rombel. Jadi setiap rombel itu 15 anak. Seperti itu. Pengenalan lingkungan dulu, jadi biar anak-anak tahu bagaimana toilet training, bagaimana berteman, bagaimana mengenalkan namamu. Terus bagaimana anak bisa melakukan sendiri seperti menaruh sepatunya, terus makan sendiri, seperti itu.
1: Bunda Iva menambahkan saat ini TK Tunas Rimba 1 Samarinda memiliki 75 peserta didik yang terbagi dalam 5 rombongan belajar dan masing-masing kelas berisi 15 anak, dan melalui MPLS yang lebih panjang, sekolah berharap setiap anak tidak hanya cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan siap mengikuti proses belajar selanjutnya. RRI Samarinda, Rizky Multianata melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Samarinda Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantaraya hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Siap-siap ya, Piala Dunia 2026 bakal beda dari biasanya. Bukan cuma karena 48 tim yang bertanding, tapi FIFA resmi ngerilis 3 maskot sekaligus untuk mewakili 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kenalan yuk sama trio maskot yang super keren ini. Pertama, ada Clutch, si elang botak gagah dari Amerika Serikat. Clutch ini melambangkan kekuatan dan juga kecepatan. Cocok banget kan sama budaya olahraga di sana? Kedua, ada Maple, si rusa besar yang mewakili Kanada. Dia unik banget, hobi dengerin musik dan bergaya jalanan. Maple bawa nuansa fun dan ramah dari Kanada. Dan yang terakhir ada Zayu, si jaguar lincah dari Meksiko. Zayu melambangkan budaya Meksiko yang berani dan penuh warna. 3 karakter ini, Clutch, Maple dan juga Zayu, bakal nemenin perjalanan kita ke pesta sepak bola terbesar di Amerika Utara 11 Juni 2026 nantinya. Jadi, maskot mana nih yang paling kalian suka?
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Alnas sama yang berarti para pemberani, sebutan tim nasional Timnas Yordania telah menciptakan sejarah baru dengan berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Yordania tentunya tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap dalam debut di Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Alnas sama telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tertinggi mereka adalah saat berhasil mencapai final Piala Asia 2023. Mereka bertekad untuk melanjutkan momentum tersebut dan menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk pertama kalinya, bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curacao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Alnas sama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Alnas sama mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: yang pop minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Pak. Oh, baik-baik. Baik. Baik, Pardi.
1: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia Maju.

Peringatan Malinaus 5.3 MHz menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinaus dan sekitarnya di menit ke-32 lepas dari pukul 6 sore ini. Sesi Voice of Islami akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya dengan sajian lagu religi Islami. Dan pembacaan suci Al-Quran nanti di ruang dengar Anda semuanya juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan para pendengar tafsir bersama kami di 5.3 MHz. Kepada seluruh umat muslim yang ada di kawasan Kabupaten Malindo dan sekitarnya, selamat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Gamawan, Assalamualaikum.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3500.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balqi di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Pendengar, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Kami segenap kru Air Malino mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malino dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimung Malam di edisi 14 Juli 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Maiti dan Warta Intimung Malam selengkapnya.

0: Berikan informasi dari Kabupaten Malinau, DPRD Malinau tengah menggodok Raperda Wilayah Adat untuk memperkuat identitas masyarakat hukum adat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ading Revlin.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau tengah menggodok rancangan peraturan daerah tentang pengukuhan dan penetapan wilayah adat di Kabupaten Malinau. Raperda ini diinisiasi untuk memperkuat identitas masyarakat hukum adat di wilayah Malinau. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malinau, Dolfina Damus, usai uji publik Raperda tersebut pada Selasa 14 Juli 2026 di ruang rapat gabungan komisi gedung DPRD Malinau, mengatakan regulasi yang telah ada selama ini memang banyak mengatur mekanisme pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, namun belum memberikan penguatan terhadap keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum. Menurutnya, diperlukan regulasi yang secara khusus menguatkan kepastian wilayah adat agar dapat menjadi landasan dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah. Dolfina menilai, kepastian wilayah adat penting untuk meminimalkan potensi konflik, baik antar masyarakat adat maupun dengan pihak luar. Selain itu, perda tersebut diharapkan mampu menyelaraskan berbagai nomenklatur masyarakat hukum adat yang hingga kini masih berbeda di sejumlah regulasi maupun dokumen perencanaan daerah.
2: Jadi tujuannya menguatkan perda yang sudah ada. Kan perda yang sudah ada, dia pengakuan, perlindungan. Sudah nih, oke, masyarakat adat sudah diakui, sudah dilindungi lewat SK penetapan SK Bupati. Tetapi banyak tadi, lihat, banyak yang belum sinkron. Dipakai istilah-istilah masyarakat adat yang ada di nomenklatur dimanapun, di Pemda juga. Di perbupnya berbeda, kemudian antara OPD berbeda, antara pengelompokan masyarakat adatnya juga berbeda.
1: Lebih lanjut, pihaknya mengusulkan agar Raperda ini tidak hanya mengakomodasi wilayah adat yang telah ditetapkan saat ini, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat yang masih menjalani proses identifikasi, verifikasi, validasi, dan pemetaan wilayah adat. Menurutnya, keberadaan klausul tersebut akan membuat perda tetap relevan tanpa harus direvisi setiap kali terdapat wilayah adat baru yang memenuhi persyaratan pengakuan. Di sisi lain, langkah itu juga dinilai dapat mencegah terjadinya tumpang tindih maupun dualisme regulasi. Melalui Raperda ini, DPRD berharap identitas masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya memiliki dasar hukum yang lebih kuat sehingga dapat menjadi acuan yang sama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Malinau. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelatihan manajemen seni yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau diharapkan dapat mendorong para pelaku seni dapat meningkatkan kualitas SDM lebih mandiri dan profesional dalam mengelola seni. Laporan reporter Widayat.
3: Ya, karena manajemen seni ini yang sekarang di Kabupaten Malang perlu dikembangkan sumber daya manusianya, karena ini manajemen seni ini yang sering terlewatkan.
4: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara resmi melaksanakan kegiatan pelatihan manajemen seni tahun 2026. Acara pembukaan digelar di ruang Lagafratu lantai 3 kantor Bupati Malinau pada Selasa 14 Juli 2026 dan dibuka secara simbolis Wakil Bupati Malinau Jakaria SAMSI. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, Rosdiana SPMM, menyampaikan pelatihan manajemen seni ini diikuti oleh 40 peserta yang merupakan pengurus dan anggota dari berbagai sanggar tari serta sanggar seni rupa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malinau. Kegiatan berlangsung selama 2 hari penuh dengan menghadirkan narasumber berkompeten dari Padepokan Seni Bagong Kusuma Diarja, Yogyakarta. Sementara itu, Wakil Bupati Malinau Jakaria SAMSI menegaskan, pelatihan manajemen seni ini dinilai sangat penting dalam hal pengembangan seni yang perlu dilakukan secara berkelanjutan.
3: Dinas Pariwisata Kabupaten Malinau itu melaksanakan kegiatan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia khususnya di bidang seni. Ya, kalau hari ini pelatihannya dalam hal manajemen, ya, karena manajemen seni ini yang sekarang di Kabupaten Malinau perlu dikembangkan. Kembangkan sumber daya manusianya, karena ini manajemen seni ini yang sering terlewatkan bagi penyelenggara atau sanggar-sanggar maupun penggiat-penggiat seni di Kabupaten Malinau, karena manajemen ini untuk keberlanjutan, karena salah satu kegiatan ini adalah harapan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Malinau menjadi investasi yang berkelanjutan, dan ini yang lebih terjun, lebih homogen, tidak berdampak kepada lingkungan.
4: Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya nyata meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM di bidang kesenian, sekaligus menjawab kebutuhan pengelolaan karya seni yang semakin profesional. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bukan sekedar pentas, komunitas seni perlu punya visi dan rencana jangka panjang. Kembali reporter Rudayat menurunkan laporannya.
1: Pada aspek manajemen seni, sebenarnya hal yang paling prinsip dan fundamental adalah visi dan misi dari organisasi seni itu sendiri.
2: Keberlanjutan organisasi seni tidak cukup hanya mengandalkan pertunjukan atau dukungan dana pemerintah. Yang lebih penting adalah memiliki visi yang jelas, komitmen bersama, serta kemampuan membangun kolaborasi agar seni dan budaya tetap hidup lintas generasi. Pesan tersebut disampaikan Septi Haryana, manajer pengembangan dan kemitraan Yayasan Padepokan Seni Bagong Kusudiarja, Yogyakarta, saat menjadi narasumber dalam pelatihan manajemen seni 2026 yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Luang Lagafratu, Kantor Bupati Malinau, Selasa 14 Juli 2026 pagi. Menurut Septi, fondasi utama dalam mengelola organisasi seni adalah memiliki visi dan misi yang kuat. Kegiatan seperti latihan rutin, pertunjukan, maupun festival hanyalah bentuk implementasi dari tujuan besar sebuah komunitas seni.
1: Pada aspek manajemen seni, sebenarnya hal yang paling prinsip dan fundamental adalah visi dan misi dari organisasi seni itu sendiri terhadap sumber daya seni dan budaya yang kemudian dikelola oleh kawan-kawan dari komunitas. Jadi kegiatan seni itu hanyalah bentuk. Kegiatannya bisa apa saja, bisa latihan rutin. Hampir semua kawan-kawan komunitas di sini memiliki program kegiatan latihan rutin. Kemudian juga pertunjukan, kemudian juga festival. Terkait dengan peluang untuk keberlanjutan dari sebuah organisasi seni, di tengah realita pada saat ini, ya betul, memang sebagian besar dari para peserta komunitas yang berpartisipasi pada kegiatan ini, sumber ekonominya masih mengandalkan undangan dari pemerintah, terutama untuk berpartisipasi pada program festival, kemudian juga hibah dan sponsorship. Maka kami berharap melalui pelatihan ini kita dapat memiliki ruang dan waktu untuk mengeksplorasi sumber daya yang ada. Sumber daya itu tidak hanya nilai-nilai dari seni itu sendiri, tetapi juga dari lingkungan dan juga SDM yang membentuk kelompok dalam organisasi. Sehingga tujuan atau visi dan misi dari organisasi yang memelihara praktik kesenian dapat berkelanjutan, dan seiring regenerasi juga misi tersebut dapat diteruskan oleh generasi selanjutnya.
2: Karenanya, dalam pelatihan manajemen seni ini, para peserta diajak mempelajari bagaimana sebuah warisan budaya dapat terus berkembang melalui tata kelola organisasi yang baik, program seni yang berkelanjutan, serta kemitraan dengan berbagai pihak. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar demikian Warta Intimum malam edisi 14 Juli 2026 mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami tidak mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam RRI.

0: Demikian Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Marinau.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan.

4 penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya mengisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka menyerang kaki karena biasanya ada bakteri

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Hewan apa yang paling besar saat ini? Dia adalah paus biru. Bobotnya bisa mencapai 30 ton, setara dengan 30 ekor gajah. Panjang paus biru bisa mencapai 30 meter, bahkan lebih. Namun, paus biru bukan termasuk golongan ikan, tetapi mamalia, karena ia bernafas menggunakan paru-paru, melahirkan, dan juga menyusui anaknya.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Pendengar Mainal 95.3 MHz dimanapun Anda berada, kan kita jelang bersama tepat di pukul 20 malam ini informasi berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Dan selepas informasi berita nanti, Lintas Mainal malam akan masih kembali lagi bersama Anda semuanya. Kami ucapkan selamat malam, sampai jumpa dan salam RRI.
4: Dan teknologi sepanjang tahun 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari

0: Terminas suara Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
1: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
2: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
1: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademi, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
4: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
5: Ya, kita program kunjungan ya, kita namanya program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Reserse kita memiliki itu sih, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus di dua, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari kan PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi, kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
4: di antaranya. Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
6: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita. Kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya, kelas 1, untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
4: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
7: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar
8: Balita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Balita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
9: Apa aja MPLS ini sini tadi?
10: Apanya?
9: Bapak aja tadi MPLS-nya?
10: Bapak tepan.
9: Apalagi MPLS tadi?
10: Apa? Ada nyanyinya lah.
9: Kayak apa nih pian nano sekolah hanya masuk nih? Senang kah? Kayak apa perasaan sekolah hanya turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
8: Salah tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
7: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya sebut kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya menyesuaikan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
8: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
3: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
11: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Eri Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
11: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danamtara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak kelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
10: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
12: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danamtara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, bersih dan indah atau Indonesia asli.
10: Bersama-sama
12: dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Bersih, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jurur KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
14: Penyidikan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
13: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
15: Ya, alhamdulillah, KPK sudah satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
16: Ya, tadi Gus mengatakan bahwa akan mengungkap itu apa yang mau diungkap?
17: Ya apa yang mau terungkap nanti di persidangan ya. Nanti di persidangan ya Mas ya.
18: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazar mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazar mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazar yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
20: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
21: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
19: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazar juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazar menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
22: Laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
23: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Osman Dembele sama Olise, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
22: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
0: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
22: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

0: 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap nyindar.
1: Terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
3: Tahu dong.
2: Apaan sih ya?
3: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
2: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
3: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
2: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
3: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
2: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
3: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
2: Siap.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi diantaranya yang telah kita ikuti bersama, yaitu Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Kemudian akan kami hadirkan Mimbar Agama Buddha dan juga mini drama pada pukul 21, dilanjutkan dengan ngobrol bareng komunitas daerah Kidung ya pada malam hari ini. Kemudian dilanjutkan juga dengan Ruang Rindu pada pukul 22 serta rangkaian musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tentunya sejumlah informasi telah kami hadirkan juga untuk menemani Anda pada malam hari ini di edisi Selasa 14 Juli 2026. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu mimbar agama Buddha dengan tema Menjadi Umat Buddha yang Bermanfaat, yang akan dibawakan oleh Rudy Pratama.
1: Selamat malam, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya, terimalah salam dalam dhamma Namo Buddhaya. Saudara pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan yang kami hormati, dimanapun Anda berada, semoga pada malam hari ini kita semua senantiasa berada dalam lindungan kebajikan, diberi kesehatan, kedamaian serta kekuatan terus untuk menebarkan manfaat kepada semua makhluk. Puji syukur kita panjatkan kepada Sang Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberi waktu untuk kembali berjumpa dalam acara Mimbar Agama Buddha RRI Pro 1 Tarakan. Pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai umat Buddha, sekaligus sebagai warga negara Indonesia. Tema mimbar agama Buddha pada malam hari ini yaitu Menjadi Umat Buddha yang Bermanfaat bagi Bangsa. Saudara pendengar yang berbahagia, Buddha mengajarkan bahwa ukuran keberhasilan hidup bukanlah semata-mata tentang kekayaan, jabatan, ataupun sebuah popularitas. Keberhasilan hidup yang sesungguhnya di dalam agama Buddha adalah ketika keberadaan kita membawa manfaat bagi orang lain atau makhluk lain. Hal ini ditegaskan dalam Dhammapada ayat 183 yang berbunyi, tidak berbuat kejahatan, menambah kebaikan, serta menyucikan pikiran, itulah ajaran para Buddha. Ayat singkat ini sesungguhnya merangkum seluruh inti ajaran Buddha itu sendiri. Tidak melakukan kejahatan, rajin melakukan kebajikan, dan terus mensucikan pikiran. Apabila tiga hal ini benar-benar kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita bukan hanya menjadi umat Buddha yang baik, tetapi juga menjadi warga negara yang baik, yang bijak, yang memberi manfaat bagi orang lain. Saudara-saudari pendengar dimanapun Anda berada, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, budaya, adat istiadat, dan agama. Keberagaman ini bukanlah kelemahan, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama. Namun, keberagaman juga memerlukan kedewasaan. Tanpa kebijaksanaan, perbedaan dapat berubah menjadi sebuah pertentangan. Tanpa cinta kasih, perbedaan dapat berubah menjadi permusuhan. Disinilah ajaran Buddha menjadi sangat relevan dalam kehidupan saat ini. Dengan kondisi dunia saat ini, Sang Buddha mengajarkan kita untuk melihat semua makhluk sebagai sesama yang sama-sama menginginkan kebahagiaan itu sendiri. Karena tidak ada makhluk satupun di dunia ini yang tidak menginginkan sebuah kebahagiaan. Tentu semua makhluk, seluruh makhluk mendambakan, menginginkan yang namanya kebahagiaan. Sebagaimana yang telah diajarkan Sang Buddha itu sendiri dalam Dhammapada ayat 129 yang berbunyi, semua makhluk takut akan hukuman, semua makhluk takut akan kematian. Dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain atau makhluk lain, seseorang hendaknya tidak membunuh atau menyebabkan pembunuhan. Karena pada hakikatnya semua ingin bahagia, semua makhluk ingin hidup bahagia sama seperti diri kita. Pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia, bayangkan dalam kehidupan kita, apabila setiap orang memiliki kesadaran yang sama seperti ini, kesadaran yang dapat melihat kepada diri sendiri, dapat melihat bahwa orang lain, makhluk lain itu sama dengan diri kita sendiri. Kita tentunya tidak akan mudah menyakiti orang lain, tidak mudah menghina orang lain, tidak mudah juga kita membenci kepada orang lain, karena kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Apabila kita disakiti, kita dibenci, kita difitnah, tentu kita merasa tidak suka, atau kita merasa menderita, kita merasa tidak bahagia. Begitupun juga dengan hati orang lain. Apabila ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, kita menjadi tidak akan mudah menyebarkan kebencian kepada siapapun. Karena kita sadar bahwa orang lain juga memiliki perasaan sebagaimana diri kita sendiri. Inilah dasar dari kehidupan yang damai, kehidupan bermasyarakat yang damai, rukun dan harmonis, berbangsa yang penuh kerukunan dan kedamaian. Bukan hanya karena adanya aturan negara, tapi karena adanya kesadaran moral dalam diri masing-masing individu di dalam hati kita sebagai warga negara bangsa Indonesia. Pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Sang Buddha, kehidupan bermasyarakat merupakan ladang untuk mempraktekkan dhamma atau ajaran Buddha, tempat untuk mempraktekkan ajaran Buddha itu sendiri. Kita tidak hanya cukup untuk rajin datang ke vihara, tidak cukup hanya rajin membaca parita atau sutra, tidak cukup hanya rajin kita melaksanakan meditasi. Semua praktek spiritual itu harus tercermin sebuah perilaku dalam kehidupan sehari-hari kita. Saat bekerja, kita harus bekerja dengan jujur. Saat melayani masyarakat, kita melayaninya dengan tulus. Saat menjadi pemimpin, kita memimpin dengan adil. saat kita menjadi bawahan, kita bekerja dengan penuh tanggung jawab. Karena dhamma bukan hanya diajarkan untuk didengar, tetapi untuk dipraktikkan. Pendengar dimanapun Anda berada, dalam Cakrawati Sihanada Sutta, Buddha menjelaskan bahwa kemerosotan suatu masyarakat yang selalu diawali dengan kemerosotan moral. Ketika keadilan mulai hilang, ketika kejujuran mulai ditinggalkan, ketika keserakahan menguasai hati manusia, maka kehidupan perlahan-lahan akan mengalami kemunduran. Demikianlah pesan Buddha yang tetap relevan hingga hari ini, hingga saat ini. Kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik atau sebuah gedung-gedung yang tinggi, tetapi juga oleh kualitas moral manusianya. Saudara pendengar, kita sebagai umat Buddha, kita memiliki pedoman moral yang sangat jelas yang telah diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu Pancasila Buddhis, aturan kemoralan dalam agama Buddha. Tidak membunuh, tidak mengambil yang bukan hak kita, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berdusta, dan tidak mengonsumsi minuman ataupun makanan yang menyebabkan lemahnya kesadaran dalam diri kita. Aturan kemoralan dalam agama Buddha sangat jelas. Apabila kita mempraktikkannya di dalam kehidupan sehari-hari, apabila lima sila atau lima aturan moral ini dipraktikkan kita sebagai umat Buddha, kita akan menciptakan perdamaian itu sendiri. Tidak ada kekerasan, tidak ada kedustaan, tidak ada kita menyebarkan fitnah. Inilah bentuk nyata kontribusi kita umat Buddha bagi bangsa dan negara. Untuk itu kita senantiasa mempraktikkan moral, memiliki moral yang baik, memiliki moral yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara pendengar, bangsa Indonesia saat ini menghadapi banyak sebuah tantangan terkait perkembangan teknologi, arus media sosial yang sangat deras dan bisa diakses dimanapun, arus informasi yang begitu cepat. Namun terkadang semua itu malah membawa perpecahan di antara kita sebagai manusia. Seringkali kita menemukan sebuah ujaran kebencian, fitnah, provokasi, bahkan permusuhan yang disebarkan hanya melalui sentuhan jari. Dalam keadaan seperti ini, kita sebagai umat Buddha tentu telah diingatkan oleh ajaran Buddha, yaitu kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Namun kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Inilah hukum yang kekal dan berlaku dimanapun berada. Betapa indahnya pesan ini apabila kita dapat merenung merenungkan, memahami, kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Apabila ada yang membenci kita, jangan balas dengan kebencian. Apabila ada yang menghina kita, jangan buru-buru kita membalasnya dengan menghina juga. Karena sebuah api tidak akan padam apabila disiram dengan api. Api hanya akan padam apabila disiram dengan air. Begitu pula kebencian, ia hanya dapat dipadamkan oleh cinta kasih. Cinta kasih yang mendalam, cinta kasih yang tidak dibuat-buat, cinta kasih yang murni tumbuh dari hati. Saudara pendengar RRI Pro 1, menjadi seorang umat Buddha yang bermanfaat juga berarti memiliki sebuah kepedulian, kepedulian sosial. Dalam Sigalawada Sutta, Buddha mengajarkan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, guru dan murid, suami dan istri, majikan dan pekerja, serta hubungan antar sesama masyarakat, antar sesama manusia. Artinya, umat Buddha tidak boleh hidup hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita harus peduli kepada tetangga sekitar, peduli kepada lingkungan, peduli kepada pendidikan, peduli terhadap kebersihan, peduli kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Karena kebajikan tidak selalu berupa sebuah materi. Ketika kita memberikan senyum adalah sebuah kebajikan. Memberikan semangat motivasi adalah sebuah kebajikan. Menjadi pendengar yang baik juga merupakan sebuah kebajikan. Makna kebaikan di dalam kehidupan kita ini sangat dekat dan sangat luas, bukan hanya sekedar sebuah materi, tenaga, ataupun yang kita korbankan untuk membantu orang lain. Namun hal-hal kecil yang membuat orang lain bahagia, yang membuat orang lain tidak merasa dirugikan, membuat orang lain nyaman, membuat orang lain aman, itulah kebaikan di dalam agama Buddha itu sendiri. Pendengar yang berbahagia, mencintai bangsa ini juga merupakan bagian dari praktek dhamma ajaran Buddha. Rasa nasionalisme menurut ajaran Buddha bukanlah sikap yang fanatik, melainkan rasa syukur atas tanah air yang memberikan kita tempat untuk hidup, belajar, bekerja, dan beribadah dengan damai dan tenang. Karena itu, ketika kita menjaga persatuan, kita menghormati sebuah perbedaan, kita menaati hukum yang berlaku, menjaga kerukunan, aktif dalam kegiatan sosial, itulah wujud nyata kepedulian kita kepada bangsa dan negara. Sang Buddha sendiri mengajarkan bahwa seseorang yang hidup demi kesejahteraan banyak orang dan demi kebahagiaan banyak orang adalah pribadi yang patut diteladani dan dipuji, siapapun itu, tanpa terkecuali. Maka marilah kita pada malam hari ini, kita renungkan diri kita ini dengan bertanya kepada diri sendiri, apakah kehadiran kita sudah membawa manfaat? Apakah keluarga menjadi lebih bahagia karena kita? Apakah lingkungan menjadi lebih baik karena kita? Apakah tempat kerja menjadi lebih nyaman karena kita? Ataukah justru sebaliknya? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk menjadi bahan introspeksi kita. Pendengar dimanapun Anda berada. Ketika kita mampu mengendalikan semua itu, maka kita sedang membangun bangsa ini, dan kita mulai membangun dari diri sendiri. Marilah kita menjadi umat Buddha yang tidak hanya dikenal rajin beribadah, tetapi juga dikenal karena kejujuran, kedisiplinan, keramahan, kepedulian, semangat gotong royong, serta kesediaan membantu siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun golongan. Dengan demikian, keberadaan kita umat Buddha benar-benar menjadi pelita yang menerangi masyarakat, menjadi penyejuk di tengah perbedaan, menjadi perekat persaudaraan, dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan bangsa yang damai, maju, adil, dan sejahtera. Semoga kita semua mampu mengamalkan ajaran luhur tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi umat Buddha yang memberi manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan yang telah mengikuti mimbar agama Buddha pada kesempatan malam hari ini. Sampai berjumpa kembali pada siaran berikutnya. Terimalah salam dalam dhamma, Sukihoto, Namo Buddhaya.
2: Sayang, kamu tahu enggak?
3: Apa itu?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang nah.
3: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Gamaliel Audrey dan Cantika dengan Cinta ya. Menemani ruang dengar Anda dan juga di belakang tadi telah kita dengarkan bersama satu mimbar agama Buddha. Berikutnya kita akan hadirkan satu drama radio yang diproduksi oleh RRI Atambua dengan judul Jembatan Harapan. Selamat mendengarkan.

sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: mengiringi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Guru, tunggu saya.
0: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
0: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama, ya.
1: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi

0: hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
1: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
2: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
1: Betul.
3: Tapi tanah desa terbatas ya, Pak.
1: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju.
0: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
5: Pak Guru, saya juga mau membantu.
2: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
0: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
1: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
5: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
3: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
2: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
5: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
0: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.
6: Trivia Piala Dunia RRI.
7: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
6: Trivia Piala Dunia RRI.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu berjudul Majun baru saja menemani ruang dengar Anda dan membuka ngobras kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya ngobras, ngobrol bareng komunitas Nuansa Daerah Tidung akan dipandu oleh rekan kami Syahriansah. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiwan Bais Pening RRI Tarakan Inta Mutaka Menduli di acara Ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung. Lalu gitu edisi Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026. Damo pengibit acara Syahriansah Kiwan gitu akan dilangan Maya Pratorno Sino Bayu Maya Da Akbar akan dilangan peringok Inta jam siam libos 15 menit sampai jam 22 atau jam 10 waktu Indonesia bagian Bantong. Ya dan enggak kak. ya siago nai Kiwan gitu selamat Inta ngumpoy atau beristirahat kio. Mungkin panggol kon sangadong-adong ngusah jadi mempayan kiwon dan waktuna beristirahat ya istirahat intimung maya de keluarga de baloi ya bersantai yakin sejenak atau mungkin sina pesolot yang bagu sampun ngusah tada sumpu sampai jualop atau mungkin yang guang bersiap-siap berlabuh de Pulau Kapuk teman-teman atau guang lemuit gelaluit atau scroll-scroll de anu de HP lain atau santai guang siap-siap guang malong ya sebelum moyo de peraduan saboy de indupi ya kelingok-lingok guru santai ada acara Ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung. Egoi ya, loy yadu inayama pensulot yujang dengan gagang ngaino. Ya seperti biasa goi acara gitu penansar luas intadalan sungoi mahakam kampung apat Tarakan Timur ya. Intad frekuensi siam 7, siam FM atau de 1300 siam puluh kilohertz. Atau untuk wilayah de Kalimantan, ibu kota Kalimantan Utara ya de Tanjung Selor, Tanah Kuning, Tanjung Palas, Salimbatu, Mangkupadi, de Baratan, de Lebong, Antutan, Telas Nawang, Telas Baru, de Longposo, de Bayangkara, Kalap, de Ningok, de frekuensi siam-siam, siam FM ya. Selain ginogo ya siaran gitu kalapo tenuntun ya nilong muyu de frekuensi de YouTube ya kalapu nilong de YouTube ya nilong muyu de YouTube de channel Prosinan RRI Tarakan ya Prosinan RRI Tarakan nilong muyu Ngobras Nuansa Daerah Tidung edisi ado gitu tanggal 14 Juli tahun 2026. Enggoy waktu terus berputar berputar pemerasa pangon yo de bantong bulan pemberi kejadian ki ya de bantong bulan ya tanggal 14 ya siagona itu dengan kakak yang sinode dunia maya sinonomo nomo anu panen cemplutan laguna ya cemplutan ngopi nomo sinonomo de Tanjung Selor sino Abdul Salam mede putri de menai juata de Karang Harapan ya de Karang Harapan de Bengawan ya apa kini pas Karang Harapan ya Bengawan ya atau juata Juata Permai kan Bengawan Sino Ibu Misanti de Karanganyar Sino Sari-Sari de Tanjung Selor Sino Bang Bro ya de Simpang Ngamal ya Sino Suang begitu dengan kakak ano kewan gitu ke Dingog ngilong takagulu sisa-sisa kia kewan gitu yang stay Sino Acil Acil Baya de daerah Tawau ya dengan kakak de Tawau yang kelingok siaran kawan gitu acara Ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung ya abang bro ya masih jualan ya abang bro ya dari Simpang Amal tahu tek-tek si siapa ya Cil Yuhu de Simpang di Simpang Amal de Memburungan ya dan kio kelingok sama mekati kelingok siaran gitu sabob mengudara no gando sepekan ya sepekan gando setiap ado Selasa inta jam siam di bos 15 menit sampai jam
22 waktu Indonesia bagian Bantong atau jam 10 ya. Dan yang sehat, yang beraktivitas kiwon gitu, yang galung-galung galung yang jaga gudang-gudang pergudangan, yang menjaga, yang enggak jaga malam, satpam biasanya. Para security yang kiwon gitu bertugas ya, selamat bertugas sambil bersantai untuk mendengarkan lagu-lagu daerah Tidung malam ini. Intat jam 20 sinan libos 15 menit sampai jam 22 waktu Indonesia bagian Bantong. Ya untuk yang Guang Maya Bukum bebual-bual de gitu, intat pia telepon muyu kalap nalipun, intat nomor 082 sinan 5320 siam walu 45 ya, menyukalap request dindang, menyukalap berbagi cerita si atau cerita menyukiu ado gitu kan. Ya cuaca kuanan kiwon getu umpapa lagi dasam ya, yang bagi pesawat yang kurang nyerimut atau kuan gitu kuanan bedangan bayis ya, maya ada aktivitas mulu yang di luar baloi ya, yang gak mako-mako mungkin keliling-keliling di taman berkampung ibit de anak ingkupu atau game-game di bariu nyerimut de kebuat pagun tarakan marina ya di mana-mana iki yo kuanan masih ya kamat piye pindah udah sampai sana subuh ya, khusus pecinta sepak bola mewanti-wanti biasanya subuh keno mimpun nih betengkarut berasam ya, mudahan kyo cuaca kuanan kuan gitu mendukung ya untuk pecinta bola sedunia ya, karena mimpunnya de semifinal ya, ini pendukung Prancis, mayada Spanyol. Nah, cuma biasanya dukung Argentina, mayada Inggris atau Argentina dongan. Ya, pensulat untuk kawan gitu sinat kula dindang yang pangon yang pangosna dia operator kawan gitu munyu kalap ngerequestio sino andang sigurandang ya tade husin mededangan gaka sino tandang basok ya badai biasanya sedungan tu tandang basok sari-sari gua ngerequest dindang isoy sino situ ibu buayoy kelayun ya, yang sedungan dindang buayoy kelayun kalap request sino po asmara raja binayuk ya, asmara raja binayuk dindang ada Heri ciptaan Ujang Alen, Bang Alen. Selanjutnya sini Suang Bagas Begambus ya, Suang Bagas Begambus ciptaan Tada Haji Jailani. Sino bese gitu ya. Belimpung takatagas ya, pika dandom khusus buat Inaya Maku Lindang Isoy gitu, dandom penyawo. Nah, kamat kah itu dandom penyawo. Nyom dan Malino kah dandom penyawo. Sino kuyat bekaro. Nah, itu Lindang kuyat bekaro yang uang kelingo Lindang kuyat bekaro sino. Tada Bang Alen Singapa Pugai Denandu tade Bang Julpiansa ya, sino belayar kunun tade Jamaludin. Ya yang Tanjung Selor ya, sari sambe jualan ki ya kon gitu de daerah mana ya bete Tanjung Selor Mingkat Tengkuangan Rumah Sakit Umum Tanjung Selor kan. Ya untuk sari yang sino belahan ke selamat beristirahat mae, beristirahat de daerah Tanjung Selor ya. Selanjutnya Proter Taka Gulu dindang yang pango senadia operator kiwan gitu, dindang yang berjudul Tandang Basok ya. Salam budaya untuk Krayan Raya ya pensulat.

Ya, Kino Nidanoi diindang yang berjudul Tandang Basok ya, yang denindang Ujang Japar tade daerah Tawau ya. Propaganda Sinode Serumit ya, selamat bergabung Propaganda Sinode Zara. Ya, selamat bergabung Sinode Bang Doni Kaltim de daerah Berau ya, selamat kelingkak de siaran ngobras Imbaya Nuansa daerah Tidung yang mudara setiap hari Selasa. Ya, dari jam 9 lewat 15 menit sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Bantong. Ya, sama sengaja ngebaul-baul dukung pagun gitu bio Merati untuk dengan kakak Bakon yang mungkin kelingok de siaran gitu nuansa budaya daerah Tidung. Ya, apa kabarnya Ibu Kepala, Ibu Kades Kepala Dalung ya, Ibu. Ada Pika di Serumit ya, siagonai Pika untuk Gangga di seputaran Tarakan, Sinoka Nunung de Juwata Laut ya. Sinoka Nunung Juwata Laut, Sino Bang Doi yang Sino de Tarakan, lewat Sino Aleta, Sino Carmila ada Kampung Apat ya. Kalap telepon menyuka gue, bukum tak ada udara. Danau Waru Dosinan, Limau Taru Dompulu, Siamalu Apat Limo. Ya, danai Tandang Basok, Nalap Tadindang, Putri Batu Tinagat ya, Putri edisi album kedua dari daerah Sabah, Malaysia, bercerita tentang Ulun Makau de Tanga, Brutu de Tandang. Nah, pas kuangan Subon, Wangak Subon, Derusan Tinain Lepas Kang Subon, Tandang No Basok atau tempat-tempat apa ya, tandang. Tandang itu tempat memasak kompor lah dari tanah liat ceritanya. Pas memasak kompornya itu basah. Jadi tidak jadi dia masak kan. Po jadi ngan Subon terpaksa ngakan de sabai makus de gunung danoi. Sabai makus ke sabai katog ya. Ya namun buat keracun lagu-lagu bagun gitu ya, namun masih mempelajari numpo merati damo istilah-istilah yang jarang pelakai ya de sekitaran damo ya. Siagone untuk peserta yang sini udah daerah saat bebatu sinuria atau ikam da bebatu kabun ya, batu kabun asal batu supa de batu supa de batu bebatu de batu kabun bandan bikis sino de singkung ya, singkung sino de menjerutung sino sepala dalung sepala sesayap induk sesayap induk sesayap selor ya, ada seludau ada tidung palo limbu sedulun de limbu ada sedulun ya sepala dalung ya, yang untuk ya, dengan kakak sino sepala dalung kelingok mio pesawat-pesawat di sana sepala dalung ada sekitaran selor de betayau ya, betayau de muruk rian ngaino yang kelima kawan itu mikalap naripun de 0829 5320 siamalu 45 ya, mikalap nge-request dindang ya sinasari-sari dan ya kan tumuju mengenakan kakak de malinau siagonai pesulut-pesulut taka yang sino de malinau ya, sino putri senja de malinau seberang de malinau kota de Tanjung Blimbing, de Kabiran, Sina Haikal, Haikal mana ya, de Kabiran gitu ya, Sina Haikal, de Kabiran, de Nunukon ya, de Nunukon, de Binusan, de Sungai Patima, Sino Mayong, Mayong tak ada lain, de Mayoruga ya, ya Sina Cilink bang, de Tarakan ya, Cilink, kalap nelipun, de 0829, 5320, Siamalu 45, Sino Po Acil Jana, Sino Ngai Ina Bang Harrison dan Nunukon Acil Asina Kak Melia tim penggerak budaya Tidung ya, persiapan untuk Irau Tidung Borneo de Binusan bulan 10 ya, de Balai de Tidung Binusan bulan 10 dan jalan sukses ya. Tarakan Pangonia bulan 7 dan naik tanggal 5 de Pantai Amal ya. Misalnya kabel 10 Sinopo de Malinau Nunukon Bulungon Maya de Tanah Tidung ya.
Selanjutnya peserta kaya sinodemen salong siagone Bang Edi Paralean Paralesa Man Salong siagone Paralesa dan Anggaka daerah Lumbis. Samu kelepanan goy Maya de acara diskusi pemuda tidung ya. Sebenarnya iklan nore mu yuk. Menyekala pemuda digina absen guang Maya de berpartisipasi de Zoom ya de Zoom. Jadi mengundang di no data muyo di no lagu singgilan acara diskusi gitu dan lagi. Nah, betul yang diprakarsai oleh peselotaka de Thailand ya, luntagun de Thailand sino ya kataka Yamod ngarano atau Bang Muhammad Nur Yamod. Selain Bang Muhammad Nur sino kena moderatorna tade para desa Bang Edi de Spaladal de Spaladalung de Man Salong emangnya de dangan-dangan gaka yang peng kuliah de luar negeri de Cina de Taiwan de Australia jadi lo berbagi berbagi ngitak de saya ngitak dan anak muda Pagun khusus no satu rai kalap mungkin beasiswa untuk kuliah di luar luar in negeri berbagi ilmu satu rai kalap mako di luar sino Julkarnain ya di mana ibu Julkarnain ya sino Ferdi de Tanjung Palas ya untuk keluarga Pak Agung de Tanjung Palas sino Ria ya talu gama ada denai pesolosina humor pada denai dari Tanjung Palas humor de Tanjung Palas Bantong dari Tanjung Palas Daud ya peringkat po ya Julkarnain de Malinau ya untuk warga Malinau Malinau mana ya baik Julkarnain ya kalau yang ngago kalau yang telepon de 08 29 5020 siam walu 45 nah ini nomor telepon no. Ya Salim Batu kelepanan damo ya untuk warga Pagunda Salim Batu entah de Daud sabar de Dalung ya khususnya inamnya Rim Talugina de RT Anom Salim Batu ya untuk warga RT Anom atau 57 anak Pagun anak Bantong Salim Batu ya dan kioke dingok ngai anak Pagun Salim Batu ibadai sino sih keminan taka jahara sino suang de denai de sino yo Bang Nesta de Salim Batu ngai untuk warga Salim Batu yang kelingo kuan gitu mungkin yang kadang mah kau di Salim Batu salok demo gilong-gilong kelingo motor radio ya radio RRI Tarakan ya siaran daerah de RRI gitu ya mungkin kalap ngelepon bisa ada bagian Salim Batu Daud bisa nggak sambil pinting-pinting kalau Salim Batu kan salok bisa nanti timung de bibi-bibi dalan gumbak gumbak bulu tangkis apa biasa no sambil kelingok siaran radio gitu lagu Pagun ya kalau punya nelfon kak goi loi donal waru dua sinan lima taruh 20 siam malu 45 ya khusus untuk tim panas-panas gitu kan untuk lan untuk bebal tuh sinar pendukung Spanyol maya de Perancis Perancis kawan gitu. Saya betul ide Daud de Dalung Pagun Salim Batu ibadai ya saya gunai Julkarnain gua nge-request indang iso sino andang sigurandang sino bubuayo kelayun sino ya suang lindang kon gitu kita menduli de acara anu de dawi pengongan sail ya irau tengkai atau penekan nuntun-nuntun de piti-piti de sosial media geno sino ngaran besitan besitan atau berdewa ya de dawi de mau keling gilong duo video yang sinan tada daerah nunukon pernah namang nyujang geno tada RRI nunukon ya geno bercerita mengenai pengobatan tradisional berdewa Dununukon ya dan gitu pernah tergus buku oleh ada ini pelatih tada sanggar tari berdewa Nunukon ya Bang Kusro Kuswoyo kati sanggalano tergus buku kena tenu dokumentasikan bais tergus dokumentasi no gambar-gambar no tata cara no pendapat-pendapat tada adat tada
saya anak-anak bagu ataupun ulun-ulun lain mengenai berdewa. Jadi berdewa untuk istilah di luar Tarakan, kada Tarakan gitu biasanya lebih dikenal dengan besitan. Kalau nama di daerah Salim Batu itu masih Sino Telugos biasanya Olimpi asal istilah pindah mungkin agak beda bitik ya pindah berwot ya. Itu biasanya pindah kan pemakai de kelintangan, sino pemakai de kelintangan, sino cuma baca doa kyo ka pakai kelintangan kan biasanya sino ulun beiluk. Ya beiluk sino gabol warna-warni ya padu padan kan warna-warni maya de baju maya de gabol. Jadi kan karena besitan ya. Tapi sini lagu sih bangun ki yang kami pandai bangun ngalan istilah na bangun selain bangun sino besitan sino po bediwa ya instalasinan pengobatan tradisional ulun pagun jamun gului katerakan gitu langkang diningok caka tapi pernah ada menggilang video no ulun pindah padau de amal ya de amal pantai amal dan sino po de lera serumit video no ya jadi sino mungkin dalam skala rumot jadi itu mungkin titisan pada acara rumot dan ini menjadikan saya sebagai ikon pariwisata untuk kota Tarakan ya sebelum kita lanjut de hukum taka mengenai pengobatan tradisional dari Ngok Taka Dindang yang pengawasnya di operator kewan gitu sino belayar kunun tada ujang jamarudin tada grup umbak taka ngai juata laut.

Ya, Ginani Danai Dindang Belayar Kunun yang Danindang Ujang Jamaludin Tade Grup Umbak Takangai Juwata Laut ya. Gitu dalam panan sekitar tahun tekola Dindang gitu ngerekam dalam bentuk VCD ya, album Umbak Takangai. Selain Dindang Belayar Kunun da gitu Dindang Hitsno karena populer di zaman gitu, sino Dindang Yaki Betawol ya, Yaki Betawol sino apa Pamulsian ya, dua Dindang gitu salak viral lo di zaman gino. Selain gino sino Dindang Anak Undan Bebilin sino Pio Pamusian ya, Jauh Malam ya, Dindang tadi itu, kemudian Dindang-Dindang gitu Menaran Semen Manduli Darulang nerekam Manduli dengan make musik kekinian nerekam ya de Dindang Vika Julia dan Tarano Dindang Jauh Malam ya. Dindang Tulana Belayar Kunun cerita tentang apa Guntarakan dan kami kelingan danai da syairna sina tentang Datu Adil ya, Datu Adil ya pada zaman gitu terbentuk geno inggalan stadion Datu Adil ya, penamaan pembentukan inggalan stadion Datu Adil ya. Nah sebelum inggalan Datu Adil gitu pangapanakai de dalan galan dalan de Salim Batu ya, dalan Datu Adil de daerah Salim Batu sekitar Tunon atau pelabuhan Salim pelabuhan Salim Batu sini galan dalan Datu Adil dan galan sidang de kantor DPRD Kabupaten Bulungan ya, sidang ruang sidang Datu Adil gena senatat de buku kerajaan Tarakan kerajaan Tarakan buku yang tenugos di tahun sekitar 90-an de yang sim yang dicetak oleh pemerintah kota Tarakan ya, kita mengenai Dindang Belayar Kunun dan Datu Adil dan enggan Datu Adil gitu stadion Datu Adil, Datu Adil atau Ratu Intan, Ratu Intan Inano sino cenatat de dokumen Belanda de kalap menyu gilong sia suang selebar de internet ya sini pesertaka Bang Yusuf Sopian Raga anak wali kota Tarakan Guli Sopian Raga itu salok gium de sejarah-sejarah zaman Jepang maya de Belanda jadi kami mako de museum Tarakan bina sino pagun peningki ya, pagun peningki lait demamburungan gino sina sejarahna tahun tekula dan legina tertulis bahwa legitu sina suang pengikut tada Datu Adil ya, selain ulun peningki sina tada Salim Batu jadi ulun peningki lait meda ulun Salim Batu gino sina hubungan erat ya. Jadi kami ilang sino de catatan Belanda bahwa ulun Salim Batu mada ulun Peningki kena sebagai pendukung tade Datu Adil. Ya karena waktu kapung tukulah menit ke bagu jadi dah harus ngumun maya ada pelingo gengai. Terima kasih pango pelingo de siaran taka ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung Inta Mutaka Bagu De Ado Selasa Sinanano Inta Jam Siam Sabai Jam 10 Waktu Indonesia Bagian Bantong Sama Kelepanan Beristirahat Bagi Pensuwar Yang Guang Malong Sama Kelepanan Tutup Muyungai Tembangan Jejala Kumpur Penelasa Ya Nilo Ngengai Bagi Pensuwar Yang Guang Malong Tun bebal subuh kano kunci mu temangan temangan kano semilas mamu keting kunci sih yo temangan katimu yo kada sam ya bais malong ya kan timbang mu lupa kau nuntun po basok lebantong dalan kita gue kan aja luhu nah kira-kira kawan gitu sih saya jagoan mio kada mau dukung Spanyol kak sebagai juara Piala Dunia tahun gitu guys.
Ya salam untuk Nyai pendukung Prancis, Inggris, Mada Argentina. Ya untuk itu tim-tim ibotnya itu ya le tim semifinal. Ya penselot Damo Syariansa ngumun melengai gando takaludara tatop dudara timung takamikang insuai takatapu taktop berselimpung. Ya. Oh ya dinang terakhir penutur taka yang berjudul Asmara Raja Binayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

Ya, mendengar satu buah lagu dari Ian dengan wangi bunga menemani kita di malam hari ini dalam ruang rindu ya. Selain Ian dengan wangi bunga, akan ada juga Mata Air Band, kemudian ada Kafein, ada Dikta, ada Ben, Dewi Sandra, Audi, Demirela, Marcel, Dewa, Rampak Naung, dan juga Anang dan Chris Dayanti. Tentunya kami akan menghadirkan juga informasi-informasi menarik ya mengenai musisi-musisi tersebut ya. Langsung saja kembali kami hadirkan lagu nostalgia dari Mata Air Band dengan Ku Nanti Kau Malam Ini. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan. Ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

Kafein dengan hidupku kan, damaikan hatimu. Dan juga tadi di belakangnya ada Mata Air Band dengan Ku Nanti Kau malam ini ya. Pendengar, apakah sudah cukup bernostalgia dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan atau masih kurang? Kalau masih kurang, masih ada lagu-lagu lainnya nih. Ada Dikta, ada Ben, ada Dewi Sandra, Audi, Dea Mirella, Marcel, ada juga Dewa, dan juga Anang dan Krisdayanti. Atau mungkin ada cerita-cerita yang relate atau kemudian teringat kembali dengan lagu-lagu tersebut ya. Dan tentunya kami masih akan juga menghadirkan lagu-lagu lainnya. Kita akan membahas sedikit ya tentang Kafein, di mana Kafein adalah grup band Indonesia yang didirikan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 16 Oktober 1996 dan digawangi oleh Rudi Nugraha, Benny Anwar, kemudian ada Denny Sofit, Yandi Sebastian, dan Sudi Kuyut pada formasi awal. Berawal dari inisiatif Nui, salah satu personil Java Jive yang melihat potensi dari band ini, akhirnya Rudi merekrut Daniel Jaya sebagai pemain keyboard untuk bergabung dengan Kafein, dan band ini berhasil masuk ke dapur rekaman. Mereka bukan jebolan indie ten produksi Sony Music. Setelah meninggalnya Yandi, posisinya digantikan oleh Gagan. Namun, band ini telah beberapa kali mengalami pergantian personil lagi. Personil Kafein yang baru bergabung, Gagan, resmi mengajukan untuk mundurkan diri. Posisi Gagan kini digantikan oleh Alam. Tahun 2013, grup musik ini ditinggalkan oleh Dani karena dirinya meninggal dunia akibat sakit. Pada 3 September 2022, momen yang sangat mengejutkan terjadi ketika Kafein akan melakukan kontrak kerjasama dengan Pelangi Record, yang mana merupakan publisher band tersebut. Rudi menyatakan untuk mengundurkan diri dari Kafein, band yang membesarkan namanya karena lebih memilih untuk bersolo karir. Pertanggal 12 November 2022, Cikin Muhammad, pemuda asal Cirebon, terpilih sebagai vokalis baru dan melalui ajang kompetisi vokalis baru yang terbuka diikuti oleh lebih dari 150 peserta dari seluruh Indonesia. Kafein merambah dunia musik Indonesia setelah sebelumnya ditemukan oleh Nui, salah satu personil Java Jive. Mereka kemudian merilis album pertamanya yaitu Hijau pada tahun 2000. Di album ini banyak mendapat bantuan dari Capung, gitaris Java Jive dan pencipta lagu terkenal. Album ini telah meraih double platinum. Album kedua Kafein yang rilis tahun 2002 berjudul Yang Tak Terlupakan. Walaupun album ini tidak mendapat perhatian sebesar album pertama, tapi terbukti sukses untuk mempertahankan eksistensi Kafein. Kemudian di album ketiga yaitu Di Telinga dan Di Mataku tahun 2003, Kafein mendapatkan respon positif pasar musik Indonesia. Mereka kembali mendapatkan penghargaan platinum atas penjualan album ini. Kafein sempat mengalami mati suri setelah mereka merilis album kompilasi yaitu The Best of Kafein yang keluar pada tahun 2004. Hal ini salah satunya disebabkan oleh meninggalnya sang basis yaitu Yandi Sebastian saat usianya 30 tahun pada tahun 2006. Namun, di tahun 2009, Kafein mencoba bangkit kembali dengan meluncurkan album keempat yaitu Trilogy of Kafein. Single yang populer dari album ini adalah Demi Cintaku. Album terakhir yang diluncurkan Kafein adalah Audiografi di tahun 2012. Nah, itu dia pendengar informasi mengenai band asal Bandung Kafein ya, yang kami kutip dari laman Wikipedia. Selanjutnya ada Dikta dengan Pecundang Sejati.

0: Sumpah.
1: Barang itu orang dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronc tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Dewi Sandra dengan Mati Rasa, pendengar, lagu yang dirilis tahun 2009 ya, telah menemani kita mengantarkan di pukul 22 lewat 38.

disebutnya mengeluarkan segala karakter di dirinya. Dalam album terbarunya itu, Dewi bereksperimen dengan lagu-lagu yang berbeda. Mulai dari lagu yang upbeat seperti dalam single pertamanya I Love You, hingga balad dalam single keduanya Cinta Lama, sesuai dengan suasana hati yang dirasanya. Album ini Dewi juga berduet dengan Ryan personil grup vokal Pasto dalam lagu Buktikan. Tahun 2008, Dewi merilis album teranyar berjudul Wanita. Single pertama berjudul Kapan Lagi Bilang I Love You menjadi hits dan berhasil menduduki posisi teratas pada chart-chart di radio dan televisi Indonesia. Nah, itu dia, pendengar. Informasi mengenai Dewi Sandra yang kami kutip dari laman Wikipedia.

0: Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan itemnya tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

0: 100.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Ajeng, ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, ku tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase,

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Ya, Pro 1 Tarakan, karena informasi dan inspirasi satu buah lagu Melayu berjudul Fatwa Pujangga yang dinyanyikan oleh Said Effendi menjadi lagu penutup dalam rangkaian jazz musik Melayu kita di malam hari ini, mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan kami ajakkan untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dan juga menantikan pertandingan Pesta Bola Dunia antara Spanyol yang akan berhadapan dengan Perancis pada pukul 3 waktu ini.

5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga laju inflasi, terutama dari komponen harga pangan bergejolak atau volatile food, serta sejumlah biaya produksi yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mencermati sejumlah komoditas yang dapat mempengaruhi pergerakan inflasi. Menurutnya, pemerintah akan melakukan penanganan terhadap komponen volatile food agar tidak memberikan tekanan terhadap inflasi. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan kenaikan harga kemasan yang turut berdampak pada produk makanan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting jinan.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan rasa menyatu dengan alam.

Hai Bro Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you,

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan sajian lagu-lagu di Religi Pagi untuk edisi pagi hari ini 15 Juli 2026. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimung Pagi.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimum edisi Rabu 15 Juli 2026. Akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Eni di Warta Intimum selengkapnya.

0: Pelatihan manajemen seni yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau diharapkan dapat mendorong para pelaku seni dapat meningkatkan kualitas SDM lebih mandiri dan profesional dalam mengelola seni. Selengkapnya melaporkan Widaya.
1: Ya, karena manajemen seni ini yang sekarang di Kabupaten Malang perlu dikembangkan sumber daya manusianya, karena ini manajemen seni ini yang sering terlewatkan.
2: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara resmi melaksanakan kegiatan pelatihan manajemen seni tahun 2026. Acara pembukaan digelar di ruang Lagaf Ratu lantai 3 kantor Bupati Malinau pada Selasa 14 Juli 2026 dan dibuka secara simbolis Wakil Bupati Malinau Jakaria SAMSI. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, Rosdiana SPMM, menyampaikan pelatihan manajemen seni ini diikuti oleh 40 peserta yang merupakan pengurus dan anggota dari berbagai sanggar tari serta sanggar seni rupa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malinau. Kegiatan berlangsung selama 2 hari penuh dengan menghadirkan narasumber berkompeten dari Padepokan Seni Bagong Kusuma Diarja, Yogyakarta. Sementara itu, Wakil Bupati Malinau Jakaria SAMSI menegaskan, pelatihan manajemen seni ini dinilai sangat penting dalam hal pengembangan seni yang perlu dilakukan secara berkelanjutan.
1: Dinas Pariwisata Kabupaten Malinau itu melaksanakan kegiatan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia khususnya di bidang seni. Ya, kalau hari ini pelatihannya dalam hal manajemen, ya karena manajemen seni ini yang sekarang di Kabupaten Malinau perlu dikembangkan. Kembangkan sumber daya manusianya, karena ini manajemen seni ini yang sering terlewatkan bagi penyelenggara atau sanggar-sanggar maupun penggiat-penggiat seni di Kabupaten Malinau, karena manajemen ini untuk keberlanjutan, karena salah satu kegiatan ini adalah harapan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Malinau menjadi investasi yang berkelanjutan, dan ini yang lebih terjun, lebih homogen, tidak berdampak kepada lingkungan.
2: Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya nyata meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM di bidang kesenian sekaligus menjawab kebutuhan pengelolaan karya seni yang semakin profesional. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: DPRD Malinau tengah menggodok Raperda Wilayah Adat untuk memperkuat identitas masyarakat hukum adat. Selengkapnya dilaporkan Ading Revlin.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau tengah menggodok rancangan peraturan daerah tentang pengukuhan dan penetapan wilayah adat di Kabupaten Malinau. Raperda ini diinisiasi untuk memperkuat identitas masyarakat hukum adat di wilayah Malinau. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malinau, Dolfina Damus, usai uji publik Raperda tersebut pada Selasa 14 Juli 2026 di ruang rapat gabungan komisi gedung DPRD Malinau, mengatakan regulasi yang telah ada selama ini memang banyak mengatur mekanisme pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, namun belum memberikan penguatan terhadap keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum. Menurutnya, diperlukan regulasi yang secara khusus menguatkan kepastian wilayah adat agar dapat menjadi landasan dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah. Dolfina menilai, kepastian wilayah adat penting untuk meminimalkan potensi konflik, baik antar masyarakat adat maupun dengan pihak luar. Selain itu, perda tersebut diharapkan mampu menyelaraskan berbagai nomenklatur masyarakat hukum adat yang hingga kini masih berbeda di sejumlah regulasi maupun dokumen perencanaan daerah.
2: Jadi tujuannya menguatkan perda yang sudah ada. Kan perda yang sudah ada, dia pengakuan, perlindungan. Sudah nih, oke, masyarakat adat sudah diakui, sudah dilindungi lewat SK penetapan SK Bupati. Tetapi banyak tadi, lihat, banyak yang belum sinkron. Dipakai istilah-istilah masyarakat adat yang ada di nomenklatur dimanapun, di Pemda juga. Di perbupnya berbeda, kemudian antara OPD berbeda, antara pengelompokan masyarakat adatnya juga berbeda.
1: Lebih lanjut, pihaknya mengusulkan agar Raperda ini tidak hanya mengakomodasi wilayah adat yang telah ditetapkan saat ini, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat yang masih menjalani proses identifikasi, verifikasi, validasi, dan pemetaan wilayah adat. Menurutnya, keberadaan klausul tersebut akan membuat perda tetap relevan tanpa harus direvisi setiap kali terdapat wilayah adat baru yang memenuhi persyaratan pengakuan. Di sisi lain, langkah itu juga dinilai dapat mencegah terjadinya tumpang tindih maupun dualisme regulasi. Melalui Raperda ini, DPRD berharap identitas masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya memiliki dasar hukum yang lebih kuat sehingga dapat menjadi acuan yang sama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Malinau. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bukan sekedar pentas, komunitas seni perlu punya visi dan rencana jangka panjang. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Pada aspek manajemen seni, sebenarnya hal yang paling prinsip dan fundamental adalah visi dan misi dari organisasi seni itu sendiri.
2: Keberlanjutan organisasi seni tidak cukup hanya mengandalkan pertunjukan atau dukungan dana pemerintah. Yang lebih penting adalah memiliki visi yang jelas, komitmen bersama, serta kemampuan membangun kolaborasi agar seni dan budaya tetap hidup lintas generasi. Pesan tersebut disampaikan Septi Haryana, manajer pengembangan dan kemitraan Yayasan Padepokan Seni Bagong Kusudiarja, Yogyakarta, saat menjadi narasumber dalam pelatihan manajemen seni 2026 yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Luang Lagafratu, Kantor Bupati Malinau, Selasa 14 Juli 2026 pagi. Menurut Septi, pondasi utama dalam mengelola organisasi seni adalah memiliki visi dan misi yang kuat. Kegiatan seperti latihan rutin, pertunjukan maupun festival hanyalah bentuk implementasi dari tujuan besar sebuah komunitas seni.
1: Pada aspek manajemen seni, sebenarnya hal yang paling prinsip dan fundamental adalah visi dan misi dari organisasi seni itu sendiri terhadap sumber daya seni dan budaya yang kemudian dikelola oleh kawan-kawan dari komunitas. Jadi kegiatan seni itu hanyalah bentuk. Kegiatannya bisa apa saja, bisa latihan rutin. Hampir semua kawan-kawan komunitas di sini memiliki program kegiatan latihan rutin. Kemudian juga pertunjukan, kemudian juga festival. Terkait dengan peluang atau keberlanjutan dari sebuah organisasi seni, di tengah realita pada saat ini, ya betul, memang sebagian besar dari para peserta komunitas yang berpartisipasi pada kegiatan ini, sumber ekonomi masih mengandalkan undangan dari pemerintah, terutama untuk berpartisipasi pada program festival, kemudian juga hibah dan sponsorship. Maka kami berharap melalui pelatihan ini kita dapat memiliki ruang dan waktu untuk mengeksplorasi sumber daya yang ada. Sumber daya itu tidak hanya nilai-nilai dari seni itu sendiri, tetapi juga dari lingkungan dan juga SDM yang membentuk kelompok dalam organisasi. Sehingga tujuan atau visi dan misi dari organisasi yang memelihara praktik kesenian dapat berkelanjutan, dan seiring regenerasi juga misi tersebut dapat diteruskan oleh generasi selanjutnya.
2: Karenanya, dalam pelatihan manajemen seni ini, para peserta diajak mempelajari bagaimana sebuah warisan budaya dapat terus berkembang melalui tata kelola organisasi yang baik, program seni yang berkelanjutan, serta kemitraan dengan berbagai pihak. Widayat, RRI Malinau. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian Warta Intimung edisi hari ini. Saya Eni, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Pagi hari ini kembali akan kita dengarkan update info prakirawan cuaca edisi 15 Juli 2026 bersama BMKG Tanjung Harapan. Pagi hari ini akan disampaikan oleh Kristianto.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya Sobat BMKG pendengar setia Radio RRI Malinau? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Kembali lagi di siaran yang Sobat nantikan setiap harinya, yaitu perakiran cuaca untuk hari ini khusus wilayah Malinau dan sekitarnya. Dengan saya, Kristianto Sihombing, yang akan menemani Sobat BMKG dan pendengar setia Radio RRI Malinau untuk mengetahui perakiran cuaca hari ini berlaku Rabu 15 Juli 2026 pukul 8.00 WITA hingga Kamis 16 Juli 2026 pukul 8.00 WITA untuk wilayah Malinau dan sekitarnya. Langsung saja, untuk informasi cuaca di Kabupaten Malinau, secara umum pada pagi hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan di beberapa wilayah di Kabupaten Malinau. Pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan turun hujan ringan pada malam hari dan dilanjutkan berawan hingga cerah berawan di beberapa wilayah di Kabupaten Malinau. Suhu di Kabupaten Malinau pada hari ini diperkirakan berada pada kisaran 20 hingga 29 derajat Celcius. Sedangkan kecepatan angin pada hari ini di Kabupaten Malinau diperkirakan berada pada kisaran 2 km per jam. Selanjutnya, informasi cuaca di Kabupaten Tanah Tidung secara umum pada pagi hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan di beberapa wilayah di Kabupaten Tanah Tidung. Pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan di beberapa wilayah di Kabupaten Tanah Tidung. Suhu di Kabupaten Tanah Tidung pada hari ini diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 32 derajat Celcius. Sedangkan kecepatan angin pada hari ini di Kabupaten Tanah Tidung diperkirakan berada pada kisaran 5 km per jam. Selanjutnya, untuk informasi cuaca di Kabupaten Bulungan secara umum pada pagi hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan di beberapa wilayah di Kabupaten Bulungan. Pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan di beberapa wilayah di Kabupaten Bulungan. Suhu di Kabupaten Bulungan diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan kecepatan angin pada hari ini di Kabupaten Bulungan diperkirakan berada pada kisaran 7 km per jam. Selanjutnya, untuk informasi arah dan kecepatan angin serta tinggi gelombang di sekitar perairan Kalimantan Utara, angin diprediksi bertiup dari arah selatan hingga barat daya dan kecepatan 2 hingga 15 knot yang dapat berpotensi menimbulkan tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang di sekitar perairan Kalimantan Utara. Di perairan Sulawesi Utara bagian barat, diprediksi angin akan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 15 knot yang dapat berpotensi menimbulkan tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang di sekitar perairan Sulawesi Utara bagian barat. Demikianlah update perkiraan cuaca untuk wilayah Malinau dan sekitarnya. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat BMKG dan pendengar setia Radio RRI Malinau dapat mengunjungi akun media sosial kami di Instagram BMKG Tanjung Selor. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Info cuaca.
0: Pendengar, demikianlah tadi kita dengarkan update info prakirawan cuaca yang disampaikan oleh Kristianto dari BMKG Tanjung Harapan. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti berita Kaltara bersama Pro 1 RRI Tarakan.
1: Dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
2: Rusli mengungkapkan hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan balap liar. Informasi awal yang diperoleh dari saksi menyebut kedua kendaraan sebelumnya melaju searah sebelum salah satu pengendara berputar balik dan bertabrakan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Meski demikian, polisi masih terus mendalami penyebab pasti kecelakaan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, faktor yang diduga menjadi penyebab kecelakaan adalah kurangnya kehati-hatian pengendara saat membawa kendaraan sepeda motor. Ia menambahkan, kedua sepeda motor tersebut telah dimodifikasi. Polisi juga menemukan pengendara sepeda motor dipinjam dari rekan mereka yang turut berada di lokasi kejadian. Saat ini Gakum Satlantas Polres Tarakan masih melanjutkan penanganan perkara dengan mengamankan barang bukti, memeriksa saksi, melengkapi administrasi penyidikan, serta mendalami seluruh rangkaian kejadian untuk memastikan penyebab kecelakaan. Rusli juga mengimbau masyarakat, khususnya warga di kawasan Jota Laut dan Jalan Sungai Maya, agar segera melaporkan aktivitas balap liar melalui layanan darurat call center 1110. Krista Van, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Beralih ke Kabupaten Malinau, DPRD Malinau tengah menggodok Raperda wilayah adat untuk memperkuat identitas masyarakat hukum adat.
4: Jadi tujuannya menguatkan perda yang sudah ada. Kan perda yang sudah ada, dia pengakuan, perlindungan. Sudah nih, oke, masyarakat adat sudah diakui, sudah dilindungi lewat SK penetapan.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau tengah menggodok rancangan peraturan daerah tentang pengukuhan dan penetapan wilayah adat di Kabupaten Malinau. Raperda ini diinisiasi untuk memperkuat identitas masyarakat hukum adat di wilayah Malinau. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malinau, Dolvina Damus, usai uji publik Raperda tersebut pada Selasa 14

0: Juli 2026 di ruang rapat gabungan komisi gedung DPRD Malino mengatakan regulasi yang telah ada selama ini memang banyak mengatur mekanisme pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, namun belum memberikan penguatan terhadap keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum. Menurutnya, diperlukan regulasi yang secara khusus menguatkan kepastian wilayah adat agar dapat menjadi landasan dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah. Dolvina menilai, kepastian wilayah adat penting untuk meminimalkan potensi konflik, baik antar masyarakat adat maupun dengan pihak luar. Selain itu, perda tersebut diharapkan mampu menyelaraskan berbagai nomenklatur masyarakat hukum adat yang hingga kini masih berbeda di sejumlah regulasi maupun dokumen perencanaan daerah.
1: Jadi tujuannya menguatkan perda yang sudah ada. Kan perda yang sudah ada, dia pengakuan, perlindungan. Sudah nih, oke, masyarakat adat sudah diakui, sudah dilindungi lewat SK penetapan SK Bupati. Tetapi banyak tadi, lihat, banyak yang belum sinkron. Dipakai istilah-istilah masyarakat adat yang ada di nomenklatur dimanapun. Di Pemda juga. Di Perbupnya berbeda, kemudian antara OPD berbeda, antara pengelompokan masyarakat adatnya juga berbeda.
0: Lebih lanjut, pihaknya mengusulkan agar raperda ini tidak hanya mengakomodasi wilayah adat yang telah ditetapkan saat ini, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat yang masih menjalani proses identifikasi, verifikasi, validasi, dan pemetaan wilayah adat. Menurutnya, keberadaan klausul tersebut akan membuat perda tetap relevan tanpa harus direvisi setiap kali terdapat wilayah adat baru yang memenuhi persyaratan pengakuan. Di sisi lain, langkah itu juga dinilai dapat mencegah terjadinya tumpang tindih maupun dualisme regulasi. Melalui raperda ini, DPRD berharap identitas masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya memiliki dasar hukum yang lebih kuat sehingga dapat menjadi acuan yang sama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Malinau. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelatihan manajemen seni yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau diharapkan dapat mendorong para pelaku seni meningkatkan kualitas SDM, lebih mandiri dan profesional dalam mengelola karya seninya.
3: Ya, karena manajemen seni ini yang sekarang di Kabupaten Malang perlu dikembangkan sumber daya manusianya, karena ini manajemen seni ini yang sering terlewatkan.
4: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara resmi melaksanakan kegiatan pelatihan manajemen seni tahun 2026. Acara pembukaan digelar di ruang Lagaf Ratu lantai 3 kantor Bupati Malinau pada Selasa 14 Juli 2026 dan dibuka secara simbolis Wakil Bupati Malinau Jakaria SAMSI. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, Rosdiana SPMM, menyampaikan pelatihan manajemen seni ini diikuti oleh 40 peserta yang merupakan pengurus dan anggota dari berbagai sanggar tari serta sanggar seni rupa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malinau. Kegiatan berlangsung selama 2 hari penuh dengan menghadirkan narasumber berkompeten dari Padepokan Seni Bagong Kusuma Diarja, Yogyakarta. Sementara itu, Wakil Bupati Malinau Jakaria SAMSI menegaskan, pelatihan manajemen seni ini dinilai sangat penting dalam hal pengembangan seni yang perlu dilakukan secara berkelanjutan.
3: Dinas Pariwisata Kabupaten Malinau itu melaksanakan kegiatan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia khususnya di bidang seni. Ya, kalau hari ini pelatihannya dalam hal manajemen, ya, karena manajemen seni ini yang sekarang di Kabupaten Malinau perlu dikembangkan sumber daya manusianya, karena ini manajemen seni ini yang sering terlewatkan bagi penyelenggara atau sanggar-sanggar maupun penggiat-penggiat seni di Kabupaten Malinau, karena manajemen ini untuk keberlanjutan, karena salah satu kegiatan ini adalah harapan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Malinau menjadi investasi yang berkelanjutan, dan ini yang lebih terjun, lebih homogen, tidak berdampak kepada lingkungan.
4: Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya nyata meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM di bidang kesenian, sekaligus menjawab kebutuhan pengelolaan karya seni yang semakin profesional. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut resmi melepas ekspedisi rupiah berdaulat 2026 dengan membawa uang baru senilai 6 miliar rupiah dan menyasar 5 pulau di Kaltara. DPRD Malinau tengah menggodok raperda wilayah adat untuk memperkuat identitas masyarakat hukum adat. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Leni Marlina mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
5: Sekian berita Kaltara.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Guys, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.